90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya, apa kabar? Hari Jumat, akhirnya kita sampai lagi di weekend. Yang kayaknya mungkin weekend ini kamu juga ya udahlah ya, di rumah aja lah, gak usah kemana-mana. Iya sudah, gak apa-apa, yang penting weekend ini dinikmati aja. Justru malah kalau liburan di rumah di Jerman, apa ya tadi mau ngomong apa ya? Di rumah dimanapun, gak ngelakuin apapun juga gak masalah kok, ya kan? Gak harus jalan kemana apa-apa kayak begitulah. Tapi kalau saya sih kayaknya enggak. Soalnya di weekend ini ada pertandingan basket anak saya, jadi mau tidak mau ya harus keluar dari rumah, ya kan? Jalan, nemenin, support.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi. Wah, gimana hari ini semuanya? Karena saya itu pagi ini bangun dengan betis kaki yang jarum, sahabat suara. Jadi emang masih kurang ternyata air putihnya dari apa yang sudah saya minum kemarin itu. Karena kemarin itu saya sempat latihan juga. Dan wah, ya ampun, latihan leg day itu. Nah, akhirnya karena, ya bukan karena jarang ya, karena gerakan latihannya yang jarang juga, bukan latihan leg day yang jarang. Wah, cuma wajib leg day. Malah kalau bisa leg day terus. Apa itu bicep? Apa itu? Yang penting mah kaki, sikil sama tekol. Enggak, jadi kemarin habis latihan terus gerakan, gerakan latihan yang jarang juga, bukan gak pernah, jarang. Terus habis itu latihan lagi kemarin. Enggak sampai max, enggak. Cuman ya lumayan aja sih betis rasanya, kenceng banget. Enggak nyaman juga, cuman ada beberapa gerakan itu yang jadinya itu kayak aduh ya Allah, sakit ya di sini ya. Nah, begitu. Kalau sakit mah jalan mah udah biasa. Kayak begini doang, cuman ngangkat beban segitu doang. Tapi ada beberapa gerakan yang bikin dia ketariknya itu di situ. Tapi ya sudah, intinya adalah kita olahraga. Olahraga aja terus sampai dapat duit dari olahraga. At least kalau buat saya sih kayak begitu ya. Dan juga apalagi ya, kemarin itu habis olahraga, habis kebakar kalori yang pas. Terus kemarin itu saya habiskan jatah kalori itu dengan sorenya makan bakso Malang, malamnya makan bakso tetelan. Sih, mantep kan? Kapan beratnya mau turun? Kapan dietnya sukses? Nggak tahu. Karena at least saat saya sudah latihan, nah disitulah bisa makan. Saya latihan nggak nyari sehat, latihan nyari sehat sih. Saya latihan itu bukan untuk nyari otot, enggak. Saya latihan itu buat nyari makan bisa lebih enak. Nah, itu dia. Goalsnya orang beda-beda, tergantung kitanya aja. Mau pilih yang mana, yang penting goalsnya tetap ada. Ih, parah.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Itu serian, kenapa gak sekolah lagi?
5: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
6: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
5: Gratis?
6: Iya Bu, semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
5: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
6: Bener Bu, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
7: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan
8: Digital.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
0: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artis dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Suara
2: memainkan musik pilihanmu.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Eh guys, ada yang mau kopi gak? Ini di kantor banyak banget ini kopinya.
1: Lumayan.
0: Ini boleh gue umumin on air gak sih yuk? Kebahagiaan kita pada pagi hari ini yuk.
1: Gak usah.
0: Aduh, bapak-bapak satu ini. Tapi tenang yuk.
2: Itu gatel banget ya pasti mau ngomong.
0: Enggak. Gue bukan gatel mau ngomong ini itu. Enggak. Lo kan udah memberikan sedikit hadiah untuk kantor ini ya berkat usaha. Lo bentar. Lo kok pakai baju berkerah?
1: Karena ini tadi malam yang abis gue pakai ngaji.
0: Emang ngaji harus pakai kemeja yuk?
1: Enggak, gue tadi malam habis belajar ngaji lagi.
0: Oh gitu, alhamdulillah yeah. Masya Allah. Udah cocok banget kalau kata gue mah. Eh, lo nanti kalau misalkan ada casting PPT lagi buat gantiin Om Deddy Miswar, gue kata lo maju sih yuk.
1: Kalau bikin dokumenter sih ayo.
0: Dokumenter apa?
1: Para pencari Tuhan kan. Gak, jadi, emang gue udah lama diajakin. Ayo, kan gue ditanyain sama ustadznya anak gue tuh. Mas Rio bisa ngaji nggak? Bisa tat, cuman nggak tahu bener atau enggak.
0: Iya.
1: Cuman kalau bisa sih bisa.
0: Bener salahnya mah. Ya tergantung penilaian orang ya.
1: Iya, yang secara benar, yang secara baiknya kayaknya saya belum.
0: Indahnya juga belum tentu tahu, Pak Ustadz gitu.
1: Iya, enggak sampai segitu ya sih gue ngomong sih.
0: Target saya soalnya pengen jadi ini loh, Pak Ustadz, pembaca kori waktu akad nikah.
1: Saya mau ikut ini, MTQ mewakili Semarang.
0: Kelompok usianya kok kayaknya terlalu besar ya Pak Rio.
1: Makanya kemarin tuh udah sempat ngobrol-ngobrol kan, udah lama.
0: Oh gitu.
1: Cuman itu waktu itu pengajian itu ada Selasa pagi.
0: Oh.
1: Gua nggak bisa ikut.
0: Pengajian Selasa pagi.
1: Iya.
0: Jarang-jarang tuh gue dengar pengajian pagi-pagi tuh.
1: Kalau gue bilangnya kan, wah itu pengajian CEO semua tuh isinya tuh. Iya kebetulan kalau nggak CEO ya pengangguran. Udah cuman dua itu doang. Terus gue bilang, Selasa gue gak bisa.
0: Yang CEO ngaji karena bersyukur. Yang nganggur ngaji karena ya Allah, semoga dapat rezeki.
1: Biar ketemu CEO nyari kerja.
0: Bener sih, itu siapa tahu kan jadi penghubung.
1: Iya. Nah, makanya awalnya kan Selasa. Ternyata emang banyak yang gak bisa Selasa. Itulah kenapa akhirnya dibikin Kamis malam. Nah, pas seminggu yang lalu kita sekarang jadinya ada juga di Kamis malam.
0: Mantap.
1: Datanglah. Wah.
0: Kok wah alasannya apa ya?
1: Kalau Selasa kan siaran.
0: Kalau Kamis malam apa ya?
1: Apa ya?
0: Aduh, Pak Ustad. Saya harus menjalankan sunnah yang di lagi, rumah Pak Ustad.
1: Lagi manasin mesin tuh.
0: Aduh, ini motor saya mogok, mau tap oli.
1: Jalan kaki ya kan deket. Akhirnya ya udah. Oh iya Kamis malam ya udah ikutlah gue tuh.
0: Gimana yuk rasanya yuk?
1: Apa?
0: Ngaji lagi?
1: Ya nggak ada, sama aja. Cuman baca Al-Fatihah aja gue dari jam 8 sampai hampir jam 9:30.
0: Kenapa bisa Allah baca ayat Al-Fatihah aja bisa sampai setengah jam?
1: Yang benar.
0: Oh.
1: Itu.
0: Wah, ini ilmu baru nih.
1: Betul-betul juga lo tahu.
0: Enggak, kan sahabat suara kan ada yang dengerin banyak yang Islam juga.
1: Iya.
0: Apa bedanya dulu lo baca Al-Fatihah sama lo yang belajar sekarang?
1: Ternyata banyak yang pelafalannya itu yang meleset. Gitu. Yang akhirnya meleset itu ya berubah. Akhirnya jadinya jatuhnya itu bunyinya beda. Kayak sama kayak apel sama apel. Ya bedanya kayak gitu. Akhirnya berubah arti kan?
0: Ya. Nah, dan itu bahaya ya kalau salah ya.
1: Iya. Sama seperti kalau tadi malam contohnya kalbun dan kolbun. Kalau nggak salah itu yang dicontohin ya. Itu artinya itu hati apa-apa sama satu lagi anjing. Nah beda tuh kayak begitu doang. Terus gue cuman ngangguk.
0: Yang anjing yang mana?
1: Jungkook yang kayak gitu.
2: Masa kayak gitu ya gak tau pak. Bukan. Maksudnya kan lo tadi perbandingannya dua.
1: Oh iya iya.
0: Kalbun dan Kolbun.
1: Iya.
0: Ya itu yang anjing yang mana?
1: Gak tahu.
0: At least nanti gue kalau misalkan mau mang
1: lupa.
0: Lagi kesel sama orang tetap sopan gitu.
1: Panggil bun ya.
0: Wah.
1: Lupa. Lupa gue tuh yang mana. Baru kayak gue. Ya ampun gue belajar Al-Fatihah aja selama ini jadinya. Belum masuk Al-Baqarah nih.
0: Tapi lo sekarang kan akhirnya bisa kan baca Al-Fatihah tanpa dipancing. Kadang ada beberapa teman-teman gue tuh kalau yang di depannya gak di ayo kita baca bersama-sama. Kita mulai hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Dia baru bisa doa tuh. Kalau gak ada pancingannya itu yuk bingung dia.
1: Lebih tepatnya disuruh.
0: Kalau misalkan kita lagi ngobrol kayak gini deh.
1: Iya.
0: Ya lo coba hafal gak surat Al-Fatihah? Ntar Al-Fatihah tuh yang aduh.
1: Yang mana ya?
0: Coba. Gue pancing ya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonir. Baru lancar. Harus ada pancingannya dulu gitu di depan.
1: Sama kayak kalau belajar huruf hijaiyah, kalau pelan gak hafal.

0: TV Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?

0: Bu, itu Sirian kenapa nggak sekolah lagi nih?
1: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
0: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
1: Gratis?
0: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
1: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
0: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan
2: Segernya Kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih kata Om Bud yang join tadi, kalbun tuh anjing Mas Wisnu, kalbun baru hati.
1: Nah, kalbun dan kolbun.
0: Gambate pario perjalanan ngajinya.
1: Iya.
0: Lo berarti bakal rutin yuk setiap Kamis malam dong.
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah, seneng gue ada temen.
1: Insyaallah.
0: Yeah. Temen hidupnya balance kayak gini nih, ada bandelnya.
1: Kok balance?
0: Iyalah, kalau gue tuh seneng lihat orang yang meskipun ada sisi bandelnya, dia tetap inget sama yang maha kuasa.
1: Gue kan
0: tuh happy ngeliatnya.
1: Kalau gue mikirnya itu kayak gini, selama ini di tahun ini gue belajar satu hal yang baru. Gue belajar powerlifting, ya. Progresnya udah lumayan.
0: Termasuk cepet sih yo, menurut gue itu lo progresnya tuh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lomba ini nanti lomba.
1: Alham. Bukan alham ya. Bukan alham. Tapi alham. Dia ngambil itu harus dari dalam.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alham.
1: Alhamdulillah.
0: Nah kan pelajaran juga buat gue nih, kalau seandainya nanti nge-MC lagi ada kata-kata kayak gitu kan.
1: Yang kayak begitu. Jadi kalau alhamdulillah itu beda huruf ya, jadi kedengarannya, beda pelafalannya.
0: Artinya beda juga jadinya.
1: Sebenarnya itu kalau secara arti tidak, tapi pada saat dia penulisan harusnya itu dibacanya begitu.
0: Oh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sama kayak Muhammad, bukan Muhammad, tapi Muhammad.
0: Muhammad.
1: Nah begitu.
0: Ada sengaunya yang ditarik ke dalam.
1: Iya. Gitu ya? Jangan tanya banyak-banyak. Gue baru belajar itu doang.
0: Iya nggak apa-apa. Kan gue juga ngerti yo. Lo orang aja baru semalam.
1: Gue stop dulu tuh sampai situ.
0: Yang penting juga ini buat gue, orang-orang yang mungkin bekerja as a public speaker. Kadang gue itu kenapa deg-degan kalau disuruh MC akad ya.
1: Iya.
0: Karena akad itu kan prosesi yang sangat sakral dan sangat islami sekali.
1: Yoi.
0: Di agama-agama lain kan gak ada. Dan itu kan kadang
1: baca-baca. Agama lain akad juga.
0: Akadnya biasanya ya kita sebut aja sama-sama akad gitu ya. Tapi kan secara prosesi di agama lain itu pakai bahasa yang lebih mudah buat gue ucapin.
1: Betul.
0: Gitu loh. Dibandingkan dengan bahasa Arab yang memang harus presisi.
1: Itu dia.
0: Itu yang bikin gue deg-degan tuh kadang. Gue sampai nonton YouTube berulang kali kalau tiap harus ngemsi akad tuh.
1: Gue aja tadi malam kayak begitu dikasih tau belajar Al-Fatihah 1,5 jam itu gue baru sadar kayak berarti selama ini gue baca Al-Fatihahnya salah ya gitu. Gitu.
0: Gak apa-apa, yang penting kan sebagai manusia meskipun kita punya salah selalu punya niat untuk memperbaiki.
1: Itu dia.
0: Itu yang paling
1: gua mikir
0: penting
1: sahabat suara. Iya, kalau gue bisa belajar hal baru yang untuk tubuh gue, kenapa gue tidak belajar hal baru untuk jiwa gue?
0: Karena yang diperbagus itu bukan hanya tubuh, pikiran, dan apa yang kita lihat dari luar.
1: Betul.
0: Sisi dari dalam diri kita itu juga harus diupdate.
1: Parah, Pak.
0: Ibarat Apple butuh update iOS biar makin lancar.
1: Iya.
0: Manusia butuh update kebangkitan dan jiwaan.
1: HP gue mentok.
0: HP lu boleh mentok, tapi kan jiwa dan badan harus bertumbuh.
1: Harus, iya yang kayak begitu.
0: Keren banget ini siaran pagi-pagi. Jatuhnya jadi kultum.
1: Karena ya kan ya, merawat tubuh itu juga sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
0: Sunat. Salah ucap. Nih kayak gini nih, makanya gue juga terus belajar sahabat suara. Kok sunat
1: baru mau lurus nih, udah salah lagi.
0: Sudah.
1: Iya katanya
0: menjaga
1: begitu.
0: Tubuh.
1: Iya.
0: Oh kalau
1: karena
0: disitu,
1: kan
0: sunnah
1: ya. Katanya itu Nabi Muhammad itu tubuhnya bidang atau apa yang kayak gitu. Itu kenapa kalau cowok ihramnya itu satu? Ngeliatin tangan soalnya biar bisa nge-flex gitu.
0: Enggak deh kayaknya Nabi Muhammad.
1: Kayaknya kejauhan ya.
0: Enggak punya tujuan kayak gitu.
1: Iya, lu baru ikut pengajian sekali kok usah bikin-bikin deh yo.
0: Maksud gue kan dia juga nabi ya, masa flexing.

0: Woi.
1: Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, Woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ngomongin apa ya hari ini ya?
1: Jadi tadi malam itu, ini tiba-tiba ketemu satu postingan di Threads.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada katanya ini, I'm a big fan of Eminem. Kalau ada anak laki-laki nanti, dibilang kalau nanti saya punya anak laki-laki, orang Malaysia nih, aku mau ngasih nama dia satu nama ini, tapi sama istriku tidak boleh.
0: Dikasih nama Slim Shady.
1: Jadi dia mau ngasih nama anaknya Slim Shady. Tapi karena dia orang Malaysia dan Muslim, lo tahu namanya jadinya apa?
0: Jadi siapa?
1: Muslim Shady.
0: Muslim ada Slimnya sih, ada Slimnya.
1: Shady. Terus habis itu
0: Shaidina. Dari ini ya, dari kata Shaidina Muhammad gitu ya.
1: Shaidina. Terus habis itu yang di bawahnya komen-komen pada bilang, kalau tak boleh letaklah nama Amin Naim.
0: Amin Naim.
1: Ami Naim.
0: Someday itu anak lahir beneran dikasih nama Amin Naim nih. Gede nge-rap tapi temanya tema-tema islami. Wah, keren juga itu.
1: Terus ada lagi yang bilang, "Bang, kalau tak boleh coba satu lagi, Salim Suwaidi."

0: gue baca itu tawa. Ya.
1: Lucu banget orang-orang.
2: Terus habis itu ada yang bilang lagi. Kalau aku kebetulan sukanya Metallica. Nama anakku nanti adalah Mat Talika. Keren-keren namanya.
1: Orang tuh zaman sekarang ngasih nama makin lama makin kreatif gitu loh.
2: Iya.
1: Dan makin banyak juga yang susah-susah nama-namanya. Beda sama zaman kita kan dinamain itu berdasarkan ya mungkin karena orang tua kita itu dekat sekali dengan yang namanya doa ya.
2: Iya betul.
1: Mereka tumbuh di era penjejahan. Banyak permohonan yang disampaikan sama Tuhan yeah. Sampai harapan-harapan itu ditaruh ke anak-anaknya.
2: Itu, gue tuh dulu hampir aja. Untung nyokap gue protes. Bokap gue dulu mau ngasih nama gue ya. Jumata.
1: Jumata?
2: Iya, yeah, karena gue lahir hari Jumat.
1: Artinya Jumata itu apa?
2: Jumat.
1: Jumat aja. Nah,
2: terus nyokap gue bilang, lah terus nanti anak lu gede mau panggil apa? Jum. Gak mau, gue gak mau anakku dipanggil Jum.
1: Kan bisa Ata. Siap bos. Siap.
2: Berat banget berarti nanti. Untung gak ya kan. Berat banget itu gue pas itu. Gue dulu hampir aja dikasih nama itu. Nyokap gue cerita.
1: Oh Jumata.
2: Iya.
1: Gue belakangan baru tahu arti nama gue tuh setelah gue gede yuk. Umur 20-an lebih something lah. Arti lebih detailnya ya.
2: Kan yang... anak agung kan udah tuh pangeran tuh.
1: Bukan anak agung tuh bukan masalah pangerannya.
2: Iya, enggak itu kan emang udah dari kastanya ya, udah pangeran
1: trah,
2: itu
1: trah,
2: iya.
1: Nah, kalau Wiratmaja itu kan gabungan nama dua orang tua gue. Wirati oh, iya? Dan Darmaja. Wiratmaja. Okay. Nah, nama tengah gue itu Wisnu. Yang selama ini gue tahu tuh kan.
2: Jadi jatuhnya itu Wisnu itu berarti nama tengah.
1: Iya dong, nama depan anak agung. Tengah,
2: oh,
1: Wisnu.
2: Jadi iya kan itu kan emang masuk di KTP ya.
1: Mm-hmm.
2: Anak agung, tapi itu bukannya jatuhnya kayak ini ya,
1: gelar.
2: Kayak gelar ya jatuhnya.
1: Enggak. Anak agung itu bagus, itu bukan gelar, yuk.
2: Berarti lo boleh dipanggil agung.
1: Boleh aja.
2: Nak,
1: boleh.
0: Nak, sini nak, ibu kok tahu nama saya dari mana?
2: Kita pernah kenal sebelumnya.
1: Namamu kok anak? Abis gue ngomong kayak gitu dia aja juga kaget loh. Kok namamu kok anak? Waalaikumsalam.
2: You wanna build a snowman? Kena anak.
1: Anak ente. Ada anaknya.
2: Berarti kalau nama lo tuh masuknya berarti anak agung itu udah masuk nama berarti
1: nama,
2: ya?
1: Nama.
2: Bukan cuma gelar ya, aja.
1: Cuma di KTP kan gue tulisnya A.A.
2: Ya.
1: Gue gak mau nampilin itu di KTP. Kepanjangan juga
2: ya.
1: Ya kan. Nah baru nama tengahnya Wisnu. Gue waktu zaman kecil itu kan belajar agama Hindu juga. Ya permukaan-permukaan aja kan. Tahu kata atau diksi Wisnu itu kan diambil dari Dewa Wisnu, Trimurti, ya kan?
2: Wait, kalau yang Dewa Perang itu Siwa ya?
1: Bukan Dewa Perang.
2: Apa?
1: Dewa Perang, mah Kretos tuh.
2: Siwa itu apa?
1: Dewa Siwa itu Dewa Pelebur.
2: Pelebur, ya.
1: Jadi Trimurti itu kan konsepnya tiga.
2: Yeah.
1: Ada Brahmana, sang pencipta alam semesta. Dewa Wisnu itu pemelihara alam semesta. Dewa Siwa yang meleburkan alam semesta ini
2: ya.
1: Karena apapun yang tercipta pasti ada masanya kan
2: ya.
1: Nah itu dipelihara sama Dewa Wisnu dan dileburkan kembali sama Dewa Siswa. Diciptakan
2: Dewa
1: kembali.
2: Siwa bukan Siswa.
1: Gue tadi ngomong apa?
2: Dewa Siswa.
1: Lu salah dengar. Orang di Jogja itu sekolah juga namanya Taman Siwa sebenarnya.
2: Enggak,
1: Taman Siswa. Jadi setelah dileburkan kembali, nanti pasti akan tercipta sesuatu yang baru lagi. Konsepnya gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, waktu gue baca diksi Dewa Wisnu ini, gue ngerasa, oh nama gue diambil dari sini kali ya.
2: Iya. Yeah.
1: Gue percaya selama ini bahwa...
2: Pede banget tuh.
1: Iya, gue percaya selama ini bahwa, oh gue terlahir di dunia ini tuh, tugas gue mungkin untuk memelihara apa yang gue punya.
2: Membawa keseimbangan di bumi.
1: Kalau membawa keseimbangan sih enggak juga yuk. Kalau lo pengen seimbang harus ada tiga-tiganya.
2: Enggak, maksudnya lo kan memelihara semuanya ya. Yang sudah ada penciptaan ya. Dan juga peleburan itu lo harus menjaga.
1: Makanya sifat gue kan secara alami udah nurturing kan. Ngayomi. Ayo. Setiap ada adik-adik lucu, ayo, yeah. Udah, ayo.
2: Iya. Yeah.
1: Gue jagain.
2: Jaga, betul. Gitu. Paul. Gitu.
1: Itu awalnya gue taunya kayak gitu.
2: Masih itu.
1: Nah, cuman makin gede, makin gede, makin gede, kesempatan gue ngobrol sama ibu gue, terutama obrolannya makin deep. Nah gue sempet tanya arti nama gue tuh sebenarnya alanya mau kemana sih?
2: Yeah.
1: Karena yang selama ini gue tahu Wisnu itu kan dewa pemelihara alam.
2: Yeah.
1: Nah kalau dari harapan dari ibu gue tuh apa? Lebih berat yuk. Lebih berat, gue ngerasanya lebih berat. Ibu tuh waktu itu ngasih nama kamu Wisnu itu karena ibu ngerasanya kamu suatu hari nanti akan jadi penyelamat. Bener kan? Kejadian sekarang.
2: Suara-suara mungkin konteksnya belum tahu, tapi ya masuk, masuk.
1: Jadi apapun yang gue lakukan atau someday ada sesuatu hal yang ya mungkin tidak harus darurat ya, tapi Wisnu itu ada sebagai namanya ngasih selamat kan tidak harus sesuatu yang susah.
2: Iya betul. Bukan belum menyelamatkan itu tidak harus sesuatu yang besar, sesuatu yang grande itu juga.
1: Itu harapan ibu gue tuh di situ justru.
2: Menyelamatkan hal-hal kecil tapi yang kayak begitu juga.
1: Iya itu. Oh, makanya begitu gue tahu arti nama gue di situ, gue lemes yuk. Kayak buset.
2: Ganti nama.
1: Berat banget ini harapan ibu gue ke gue nih.
2: Betul. Wah. Atau gue akikah lagi ya.
1: Orang Hindu masa akikah. Nelfon nelfon. Halo. Halo. Ini benar ini 1,3 juta udah akikah semuanya.
2: Saya mau ganti nama.
1: Namanya awalnya siapa mas?
2: A Wisnu. Loh. Oh berarti itu. Kalau ya kalau Wiratmaja itu gabungan ya, aja udah.
1: Ya gabungan bapak ibu gue.
2: Iya sih, yang kayak gitu.
1: Orang tua zaman dulu kan seneng banget ya ngasih dua nama mereka jadi satu. Kayak lu kan, nama lu juga ada yang akronimnya kan, apa Pamaria?
2: Semuanya, Dinata, nama ya kan? Gue satu semuanya. Aryo, Aryo sampai Pamaria Dinata itu singkatan. Gue begitu tahu kayak, berarti nggak ada nih arti nama gue yang wah filosofis yang kayak gitu. Nggak ada. Aryo, anak Riau. Karena gue lahir di Pekanbaru. Orang Melayu nyebut Riau itu Rio.
1: Rio.
2: Itu kenapa gue tuh paling malas kalau nama gue ditulisnya pakai Y.
1: Oh.
2: Aryo jadinya bukan karena nama gue Aryo.
1: Berarti Oreo itu cake asli dari cake biskuit asli dari
2: itu Oreo. Itu Oreo.
1: Oh kalau Gorio-rio?
2: Gorio-rio. Itu Aryo anak Riau karena gue lahir di Pekanbaru. Udah Pamaria Dinata. Wah, itu dia tuh.
1: Itu akronim yang menurut gue cukup unik, bagus dan terasa menyenangkan didengarnya.
2: Pak Maria Dinata itu singkatannya adalah Papa Mamari yang kau hadir di depan mata.
1: Mantap gitu.
2: Pas gue tanya, wih, berarti pada saat ini Pak Maria Dinata Papa Mamari yang kau hadir di depan mata. Iya, berarti iya juga. Ya karena Cici udah pakai itu, ya iya sekalian aja pakai itu. Terus gue rasanya kayak, wow. Gue pikir juga iya senang-senang. Iya senang. Jawaban nyokap gue adalah iya senang juga kok gitu. Kenapa gue merasa ini hanya jawaban yang menenangkan ya. Tapi itu singkatan nama. Gue bahkan Gani itu sempat gue mau ngasih nama Akira.
1: Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball.
2: Orang pada nanya Akira kok Jepang banget namanya. Oh maaf, itu bukan nama Jepang, itu yang nama singkatan. Anak lelaki Rio dan Anissa.
1: Anak lelaki Rio dan Anissa.
2: Yo, awalnya itu gue mau ngasih nama itu.
1: Kalau nama gue tuh mau dibikin someday nanti gue mau punya anak ya. Ya kan tergantung nama istri juga nanti siapa gitu kan. Cuma nama gue tuh mau dibikin-bikin.
2: Coba udah sempet namanya apa aja.
1: Kebetulan sih gak pernah sampai ke tahap sana ya yuk.
2: Nggak.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Gitu. Tapi ya kayaknya kalau dibikin lagi kan asik juga, menarik juga yang kayak gitu tuh. Coba deh sahabat suara, kamu tahu gak arti nama kamu? Coba ceritain kita arti nama kamu yang sekarang itu apa. Terus juga ya mungkin juga
1: mungkin kamu pernah ganti nama.
2: Ah ya pernah.
1: Kayak ibu gue nama. Ibu gue kan namanya yang sekarang kan itu bukan nama pemberian di awal dia lahir.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Nama panggung berarti kalau sekarang.
3: Kayak si Putri, si Putri sinden panggung. Masa ibu gue dalam hidup berarti udah berapa tahun? 61 tahun hidup gue. Ibu gue pakai nama panggung terus.
2: Nama panggung. Ya kan biasanya ada kayak
3: gitu. Lucu banget.
2: Ternyata oh gue ternyata lebih dikenal dengan nama ini. Oh yaudah ganti nama gitu. Siapa tahu. Nama panggung. Gak. Ada oh berarti
3: bukan nama panggung, nama siaran.
2: Nama siaran, yeah. Nama udara. Coba deh sahabat suara cerita juga ke kita 0811-2700-9026 arti nama kamu atau ya mungkin nama anak kamu juga gitu yang udah dikasih cerita kita atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
3: No!
4: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Duh, segar banget ya pagi ini. Dapat kopi, dapat roti. Tapi tenang, abis ini gue mengirimkan sesuatu yang elu, gue yakin sih, gue suka, lu sih pasti suka sih yo. Lo akan bersyukur banget sama paket gue.
1: Apa nih ya? Kayaknya kalau mahasiswi kayaknya buat gue bertukar pikiran kayaknya juga gak mungkin ya.
2: Kejauhan pak, kejauhan kalau mahasiswi.
0: Emang niatnya bapak kan, butuh kalau ya, itu kan pengen ini, ngapain sih?
1: Gue kan butuh ini insight-insight buat konten gue tuh.
0: Yeleh, bikin konten deh males yeah. Sekarang. insight konten, diam.
1: Soalnya kan butuh insight itu dia, udah kehabisan. Itu iya nggak perlu sih pak sebenarnya, tapi terima kasih.
0: No, lo perlu, lo sangat perlu paket ini yo, sangat amat perlu. Kalau nggak ada ini, gue yakin sih hidup lo ke depan nggak akan bisa berjalan dengan lancar.
1: Jujur gue sendiri juga bingung apa yang gue perlukan.
0: Ye, tenang aja, ini barusan gue di chat katanya paketnya udah deket.
1: Kenapa gue deg-degan?
0: Siap.
1: Kenapa jadi deg-degan? Orang gue sendiri juga nggak tahu. Gue tuh perlu apa ya? Gue tuh perlu ATM ada isinya
0: 2 miliar.
1: Lengkap sama pinnya. Kayaknya itu deh yang paling gue perlu.
0: Lengkap sama pinnya.
1: Tapi kok kayak gak mungkin. Kalau dia punya duit sebanyak itu juga dia gak bakal mungkin ngasih ke gue.
0: Kalau gitu
1: gak bakal mungkin ngasih ke gue.
0: Kalau duit gue lebih banget gimana?
1: Hah? Jujur kalau gue punya duit lebih banget ngasih 2M ke kalian berdua juga enggak, itu enggak masuk dalam. Itu enggak masuk dalam prioritas gue sih.
0: Itu dia tuh paket gue tuh, yuk datang tuh yuk.
1: Apa sih?
0: Sit. Paket gue datang itu. Bentar. Nih.
1: Apa sih itu?
0: Bentar lagi nih. Ini jadi sahabat suara ya. Ini karena kita ngomongin kayak gini kan sahabat suara konteksnya jadi enggak tahu apa kan. Jadi hari ini Aryo Pamaria Dinata itu berulang tahun sahabat suara. Ke berapa? Ke berapa yuk? Ke berapa?
1: Kalau kata Mas Awan 30. Berapa berapa ya? 30. Ya. 39 kebetulan 39.
0: Oh, 39.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Berarti tahun depan ya. Jadi kita rayain ke ini ya. Jadi ya. Ya kira, lo harus hidup sampai tahun depan yuk.
1: Harus hidup. Iya, ini adalah ulang tahun terakhir gue di angka 3.
0: Oke.
1: Ulang tahun pertama gue.
0: Dan inilah dia juga. Paket kita pada pagi hari ini.

0: males ngerayain ulang tahun.
1: Ada kakak tercinta yang datang, kakak Friska hari ini.
0: Dia aja bahkan gak ngomong kalau dia udah nyampe.
1: Ayo.
0: Gak boleh bawa makanan ke ruang siaran.
1: Dia mana ini kan sesekali doang. Kenapa sih yo orang kok? Lo tuh biasanya bandel ya, kok tiba-tiba pengen streak.
0: Wow. Iya, terima kasih teman-teman semua ya.
2: Lo tahu.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Iya. Sih kan, apa gue kata? Duit gue mungkin gak banyak yo, tapi ini paket yang sangat bermanfaat kan? Iya kan? Iya kan? Ini manfaatnya gede banget nih buat lo nih.
0: Seumur hidup pak.
3: Banyak,
1: pak. Budget lo berapa? Budget lo berapa pak?
0: Wow. Iya.
1: Alhamdulillah kita punya teman satu yang nyampe di 39 dengan sehat walafiat yuk.
0: Iya iya.
1: Dengan hal bertubi-tubi yang sudah kita hadapi bersama.
0: Iya. Yeah.
1: Masih tetap bisa hidup, masih tetap bisa ketawa. Eh patut disyukuri bro.
0: Thank you ya pak.
1: Iya. Yeah.
0: Mana? Kok lo bisa punya nomor kakak gue?
1: Lo mantep kan paket gue?
0: Iya. Yeah. Cuman masalahnya gue ngangkat beban segini udah enggak lagi sih.
1: Orang dipikir banget.
0: Iya itu dia. Aduh.
1: Gue baru pertama kali ini lihat bapak ini nangis.
3: Iya. Gue udah kerekam.
1: Besok lo mau ngomong gagah-gagahan di depan gue. Cat, kirimin video dia cengeng, Cat.
0: Iya. Betul. Soalnya itu dari kemarin itu gue ngerasa kayak wah gila ulang tahun yang tahun ini gue udah gak punya orang tua
1: ya.
0: Apalagi rasanya itu nyokap gue udah gak ada. Makanya gue berusaha untuk tidak mengingat ini banget.
1: Ya janganlah.
0: Iya.
1: Tetaplah ini kan jadi titik balik kehidupan lo juga.
0: Gue tahu orang-orang sayang sama gue, cuman
1: bagian itunya sih gue males sih. Tetap nangis tapi tetap NPD.
0: Itu dia. Makanya gue kayak ah yaudahlah. Nggak mau dipikirin banget.
1: Ya ngerti-ngerti lah, ngerti. Pasti ada satu sisi rasa sepinya, tapi di satu sisi mau seneng tapi kok tetap sepi apa ya?
0: Iya, betul.
1: Apa-apa. Kita tetap bisa ngerayain sama lu bareng-bareng. Ingat ya, lu mesti hidup sampai tahun depan ya.
0: Apa tuh? Ini gue dragging udah lama banget ya sama Wisnu nih, udah jadi belum ya?
1: Iya lagi lu dari tadi
0: udah sedih-sedihan nih. Ayo, cepet-cepet.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Gas genggam hadir.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Suaranya udah seger lagi, guys.
0: Udahlah. Jujur, gue kaget kalau yang ini.
1: Happy birthday, Pario. Ini ada si siapa? Nanda ngucapin juga.
0: Terima kasih.
1: Di perpanjangan usia ini semoga selalu diberkahi hati yang kuat ya.
0: Amin.
1: Semoga terima apapun kasih. Itu yang direncanakan selalu tercapai.
0: Amin.
1: Meskipun jalannya gak selalu gampang.
0: Iya betul. Gak gampang banget gak. Sekarang kondisi kayak begini gak gampang semua.
1: Semoga doa baiknya kembali ke kamu juga ya Nanda.
0: Amin, amin, amin. Semoga kamu juga bahagia selalu ya Nanda ya. Deh,
1: ya terserah mau lanjut mah kemana kita abis ini.
0: Lanjut kemana? Nggak ada.
1: Geser kemana kita?
0: Geser kemana? Baru jam segini nih. Biasanya jam 9 itu baru ngambil anduk tuh. Jam 10 baru mandi.
1: Jam 9 ambil anduk, jam 10 mandi, jam 11 cari makan dulu, 12 kita berangkat.
0: Tapi agak gelap aja
1: biasanya. Biasanya gak terang kayak gini sih sama suara ya.
0: At least langit kayak gitu umur 19 lah. 39 mandi malam besoknya meriang.
1: Iya lagi, gua kemarin tuh pergi malam naik motor gak pakai jaket kan. Dingin banget rasanya.
0: Karena Semarang emang lagi dingin, Pak.
1: Badan gue itu rasanya langsung kayak mengkeret gitu yuk.
0: Iya, iya, iya.
1: Menciut, badannya rasanya kayak menciut semuanya kena dingin tuh.
0: Gue itu punya standar motoran gak pakai jaket itu.
1: Maksimal jam?
0: Maksimal 1 km radiusnya. Radius 1 km, lebih dari itu gue pakai jaket. Makanya itu
1: Semarang dan area sekitar Pulau Jawa ya, terutama Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh sahabat suara. Kemarin gue baca beritanya, itu lagi ada fenomena apa sih namanya tuh bahasa Jawa, mendiding.
0: Mendiding.
1: Iya, mendiding. Jadi suhunya memang di musim kemarau ini
0: mendidih tapi dingin gitu.
1: Makanya mendiding.
0: Mendidingnya
1: kan dingin.
0: Iya, dingin. Nah. Iya, benar.
1: Nah itu selama musim kemarau ini area Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya, terutama yang ada di ujung utara dan selatan, selama musim kemarau emang diprediksi bakal kayak gini terus cuacanya.
0: Pagi
1: selama pagi, bulan Juli gitu. Sampai Agustus. Kalau siang ya memang bakal panas banget.
0: Iya.
1: Tapi pagi sama malamnya suhunya bisa drop.
0: Iya, malam aja udah angin agak kencang. Kayak gitu.
1: Kemarin dia gue baca beritanya itu suhunya udah sampai Malang.
0: Oke.
1: 19 derajat yuk.
0: Oh parah.
1: Buset. Mantep banget tuh kata gue mah. Hei, dingin-dingin dalam kosan ya kan.
0: Itu kalau AC tuh listriknya udah gede itu. Makanya itu. Jadi mungkin buat kamu sahabat suara ya itu, karena lagi ada fenomena itu juga, nggak ada salahnya juga. Ya udah, banyakin stay di rumah aja,
1: stay
0: di kosan aja, nggak usah keluar kemana-mana.
1: Stok air jangan sampai menipis.
0: Betul.
1: Musim kemarau, panasnya bakal bikin kita gampang dehidrasi sahabat
0: suara.
1: Dan malam kalau dingin, udah nyampe malam panas. Dingin ya kan,
0: enggak usah ngunyah.
1: Boy, itu dia.
0: Parah, semuanya dikunyah. Makanya nih, di stok dulu sekarang. Betul. Semuanya. Nah. Dan untuk merayakan ulang tahun saya juga, Alfa Midis.
1: Masa dimasukin begitu?
0: Nggak ada ya itu ya.
1: Nggak ada. Emang Alfa Midi lagi promo aja.
0: Oh iya.
1: Ada promo setiap JSM minggu. Ini buat sahabat suara. Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfa Midi. Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfa Midi. Ada So Good Sosis Korea Bulldog 58 gram dengan harga Rp5.900. Terus ada Wonhei Topoki Snack 80 gram dengan harga Rp8.900.
0: Okay.
1: Ada Trix Cereal 60 gram dengan harga Rp8.900. Ada Pocari Sweat 2 liter dengan harga Rp20.500. Adam Sari Cingku 320 mili harganya Rp7.200 aja.
0: Okay.
1: Ada Alfa Midi Facial Tissue 1000 gram dengan harga Rp39.900. Ada Zen Body Wash 380 gram harganya Rp16.900. Dan masih banyak lagi yang bisa kamu dapetin.
0: Dan yang pastinya promo JSM ini berlaku dari tanggal 12 sampai 14 Juni 2026, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfa Midi.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Nah, ini kita kan masuk ke Music Delight dan yeah. Mumpung Bapak hari ini ulang tahun, kita akan cari-cari alternatif-alternatif lagu ulang tahun. Bahkan se-Gen Z Icat aja tadi masih pakai lagu Jamrut. Gua kaget. Icat nyapinya lagu Jamrut kayak udah ini berarti kita enggak punya generasi baru lagu ulang tahun ya selain Jamrut ya.
1: Kalau enggak salah asal Brad itu ada kan ya? Siapa ya?
0: Sal Priadi lagunya yang soal ulang tahun yang mana yuk?
1: Iya gak tau, berarti bukan ya?
0: Bukan kali, gue sih gak pernah denger Sal Priadi nyanyi lagu yang temanya ulang tahun ya?
1: Gue juga gak tahu.
0: Bapak kenapa bisa nyebut Sal Priadi? Dari mana itu dasarnya?
1: Gue juga gak tahu. Apa ya? Siapa ya? Iya gak ada ya?
0: By the way, kita udah mulai live TikTok juga, sahabat suara. Langsung aja join di @iswara.smg. Udah mulai ada yang nyapa-nyapa, ada Daihatsu Astra Semarang. Yo, halo.
1: Bahkan kayaknya lagu terakhir yang buat ulang tahun itu, yang gue tahu ya Jamrut itu terakhir yang bikin yang booming ya kan ya.
0: Kayaknya belum ada lagu se-iconic selamat ulang tahunnya Jamrut untuk menggantikan original theme song ulang tahun orang-orang di Indonesia.
1: Iya. Dan juga lagian itu ada beberapa. Mungkin ini karena Krisyanto pelafalannya juga agak sulit ya kan ya. Beberapa liriknya gue mikirnya itu sampai berapa tahun sempat yang ku beri bukan jam dan dinding.
0: Iya. Mungkin
1: jam dan dinding. Oh iya benar sih. Kalau dia ngasih jam dinding gak ada dindingnya kan juga gak bisa dipasang. Jadi kalau ngasih sepaket nih.
0: Jam padahal itu liriknya jam dan cincin.
1: Jam ya? Dan cincin. Tapi lu bayangin coba. Krisyanto nyebut cincin aja jadi dinding orang dengar. Se-Indonesia loh.
0: Bahkan di kafe-kafe reguleran pun kalau ada orang yang lagi ulang tahun juga nyebutnya begitu tuh liriknya.
1: Iya.
0: Bukan jam dan dinding. Siapa juga orang masa ulang tahun dikadonya dinding.
1: Sampai berapa tahun kayak Ajis kok bikin kayak begini ya lagu ya.
0: M90 Sal Priadi ada Keles judulnya Serta Mulia.
1: Ah bener kan
0: Serta Santai Mulia. Santai Keles. Gak usah marah-marah. Orang namanya kita udah tua
1: iya,
0: lupa.
1: Iya ada kan tuh Serta Mulia.
0: Serta Mulia panjang
1: iya,
0: umurnya
1: ada.
0: Oh iya itu syahdu itu
1: iya.
0: Lagu tipikal lagu ulang tahun yang syahdu. Gak cocok.
1: Cuman gak enak buat dipakai party.
0: Inilah bedanya orang zaman sekarang sama zaman kita dulu. Orang zaman sekarang itu ngerayain ulang tahun kan gak selalu soal party.
1: Iya.
0: Ada yang ngasih surprise, masuk ke dalam kos, bawain cake, tiup-tiup lilin. Kayak
1: begitu
0: gitu cocok.
1: Begitu lilin mati, zup, gelap nih.
0: Lanjut bos. Aduh, kalau gelapnya cuma di ukuran ruangan 3x3 mah kurang. Ayo kita cari yang lebih gede yuk.
1: Kita ada ternyata Sal Priadi. Soalnya kok gak salah gue pernah dengar.
0: Makanya.
1: Tapi bahkan sekarang pun ya ternyata orang masih pakai lagu Jamrut juga ya.
0: Bener.
1: Atau emang Icat aja yang gak update.
0: Icat juga lupa. Apa ya lagu ulang tahun selain Sal Priadi apa ya. Happy Birthday versi Chinese kali ya.
1: Tapi kan emang maksudnya kalau kayak kebayang gak lo lagi at least yang gue gimana gue ngomongnya ya? Mau yang bilang gue ingat gue dulu ini tetap salah saat di klub.
0: Udah lepas jujur aja
1: iya, maksudnya pada saat kalau misalnya lo di klub tiba-tiba home band atau apanya bawa lagu Sal Priadi kan nggak hype
0: nggak meriah ya benar
1: iya.
0: benar
1: iya kan?
0: Karena lagunya Sal Priadi yang Serta Mulia memang bawaannya jadi kita lebih pengen laid back
1: iya intimate lah kalau kayak gitu boleh
0: benar kayak kalau lagu Serta Mulianya Sal Priadi itu kita ngerayain ulang tahun dengan candlelight dinner gitu
1: nah
0: round table
1: bisa ditiup gitu ya bukan itu buat ngusir lalat mas jangan ditiup.
0: Ada Ray De Luna. Hello dari KL. Kakak, kalau dari KL biasanya ada orang ulang tahun, apa lagunya yang diputar di sana?
1: Lagunya Zamrud.
0: Tahniah ulang tahun. Nanti kita bakal cerita-cerita dikit, sahabat suara. Kita cari alternatif lagu ulang tahun yang mungkin bisa kita puter ketika ada teman kita yang pas ulang tahun, biar lagunya gak jamrut terus.
1: Betul-betul. Biar lagunya gak jamrut. Coba kalau kamu ada referensi, kasih tahu kita 0811 2700 002, atau juga langsung komen di TikTok kita di iswara.smg.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius di

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmilla Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmilla yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Ini alternatif lagu ulang tahun yang pertama dari Om Bud yang ngirimin, katanya ada The Click 5 Happy Birthday.
0: Oh,
1: The Click 5
0: First you say you want.
1: Bukan, itu Jenny.
0: Iya, itu Jenny. Happy Birthday.
1: Oh, yang itu ya?
0: Iya.
1: Oh, ini mah lagu ulang tahun tapi vibes-nya masih MTV banget.
0: Iya.

0: pakai. Lo udah tua tapi masih so muda.
1: Ya kami berdua ini.
0: Padahal udah mulai tua-tua tapi ngerasa kayak enggak, gue gak setua itu ah. Umur gue mungkin iya, tapi pembawaan gue enggak kali.
1: Setuju kalau pembawaan kita berdua mah enggak terlalu tua.
0: Tapi gue kalau jogging ya, terus habis itu kalau ngelihat ini mohon maaf sekali. Gue sendiri juga risih.
1: Apa tuh?
0: Gimana ya? Maksudnya sebagai laki-laki harusnya gue tidak merasa risih, betul. Cuman as a parents gue risih banget.
1: Kalau
0: gue jogging waktu itu di sekitaran Undip, banyak kakak-kakak yang menurut gue celana lo kependekan.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Enggak begitu juga.
1: Benar.
0: Itu gue risih.
1: Benar.
0: Mungkin kalau ya mungkin pada saat kalau misalnya gue masih single atau apa, ya fine-fine aja. Cuman karena ya as a parents gitu, maksudnya rasa itu kayak rasa nurturing itu ada.
1: Bener. Bawaannya pengen lo beliin celana ya. Bawaannya langsung, "Hih, besok gue bawa celana yang banyak." Yeah. Begitu gue ngeliat runner celananya kependekan, gue pakein ini celana dari gue nih.
0: Orang tua lo tau gak lo pakai celana begini? Pengen banget kadang gue ngomongin gitu.
1: Oh.
0: Kayak dia kalau tahu ya gak masalah. Cuman maksudnya pasti ada gitu loh.
1: Iya.
0: Semudah-mudahnya jiwa tapi tetap yang kayak gitu gue ada rasa tanggung jawab.
1: Oh. Ya, besok kita cari celana murah ya buat dibagi-bagi ke runners-runners itu.
0: Drifting
1: yang celananya kependekan.
0: Celana 3/4 semuanya. Lo bayangin ngeliat kakak-kakak running pakai celana 3/4. Yang talinya sepaha itu loh, tali celananya.
1: Ini The Click 5 with Happy Birthday.
0: Ya.
1: Feel-nya memang kayak remaja banget sahabat suara. Ya. Remaja banget dan vibes musik di era 2000-an.
0: Imo-imonya itu kerasa banget di sini.
1: Dengan apa ya, dengan format band yang masih komplit.
0: Iya.
1: The Click 5 itu setahu gue gitaris
0: gitar dua.
1: Gitar dua itu yang bass. Satu sama vokal kan.
0: Iya.
1: Bass sama keyboard sama drummer. Berlima The Click 5. Namanya aja udah The Click 5. Masa? Tiga.
0: Drum. Gitar. Enggak. Drum. Gitar dua. Bass,
1: keyboard.
0: Oh ada keyboard mereka.
1: Keyboard tau.
0: Ini
1: kan suara keyboard nih.
0: Oh, itu bocah.
1: Masa mulut? Masa
0: bukan efek gitar.
1: Satu lagi dari Om Bud adalah lagunya Happy Birthday to You dari Yui. Yui. Nah ini gue gak pernah denger nih.
0: Jepang ya?
1: Iya kayaknya.
0: Iya.
1: Nah ini mungkin cocok buat kalangan-kalangan penggemar Jepang ya.
0: Iya.
1: Gue jujur, gue gak pernah denger lagu yang ini Om Bud.
0: Iya Jepang
1: ini. Selama gue ulang tahun tuh ya paling selamat ulang tahun, terus selamat ulang tahunnya Jamrud.
0: Iya.
1: Sama Happy Birthday to You.
0: Oh udah tiga itu doang. Happy Birthday Wisnu. Happy Birthday Wisnu.
1: Enggak diganti pakai nama sih.
0: Oh gak juga. Sok deh gue ganti.
1: Dia mau dendam guys. Dia mau kasih gue surprise. Yeah. Ada yang mau kasih surprise.
0: Kalau gue gak suka gue gak bakal ngasih ke orang kok.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Lanjut lagi beberapa alternatif lagu ulang tahun. Nih, kita kasih yang versi Gen Z banget. Kalau tadi ada Sal Priadi, Serta Mulia, ada juga dari Nadine Amizah yang Semua Aku Dirayakan. Lo gak tahu ya?
1: Enggak.
0: Bapak ini sudah terlalu tua Bede. Untuk mengikuti lagu baru.
1: Enggak ada pembelaan diri sedikit pun.
0: Enggak.
1: Mungkin kalau gue pas denger lagunya.
0: Harusnya kalau lo denger lagunya tahu sih yo, tahu. Karena ini
1: mungkin hafal, cuman enggak tahu aja.
0: Ini familiar banget harusnya lo mah.
1: Dengan suara bukan dengan suaranya Nadine yang lembut ya.
0: Ini kita bisa ngerayain ulang tahun dengan ini bahkan lebih syahdu dari dari Serta Mulianya Sal Priadi. Mana ya liriknya? Semua aku dirayakan, bentar dulu. Tapi gue ngerasa lagu ini nggak pas sih kalau pas buat ulang tahun, tapi lebih ke momen-momen yang lebih mengharukan lagi.
1: Ini pada saat lo bikin reels, terus habis itu flashback, nah pakai lagu ini. Kalau teman lo misalnya ada, kayak besok lo ulang tahun, gue bikin reels, nah kasih hadiahnya reels.
0: What's that, reels?
1: Apa coba? Hadiahnya postingan endo.

0: leer er jo. Det var nazi.
1: Kalau kata Moza, aku ntar mau bikin lirik lagu ya gini, semua aku dibayarkan.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Enak
1: amin.
0: Itu bang, udah nggak perlu mikir duit lagi.
1: Ya, tapi kayak iya, gue pernah dengar kalau yang ini.
0: Terus ini yang lebih gue jarang dengar lagi yo. Ternyata Kahitna itu juga punya lagu buat ngerayain ulang tahun. Judulnya Selamat Ulang Tahun Cinta. Asik. Ngomong cintanya mesti gitu nggak ya?
1: Iya.
0: Coba kita dengar lagi.
1: Kan
0: di intronya kayak lagu-lagu jadul. Ada suara-suara ngebas-bas.

0: Yovie Widianto juga.
1: Tapi akhirnya ya kita masih lagu-lagu yang tadi, Sal Priadi, Nadine, terus juga ini Kahitna ini. Lo muterin lagu ini tuh sih oke-oke aja, cuman lo gak bisa muterin lagu ini di acara yang gede atau misalnya di apa gitu. Tetap masih jamrut sih yang megang.
0: Dengan andai kata kita masuk ke sebuah ruangan yang cukup luas ya.

0: suasana langsung kebangun gitu.
1: Naik, iya. Lo sebagai MC, pekerjaan lo itu udah turun kira-kira 30-40% untuk ngajakin orang
0: bener, bener. Hype, gitu.
1: Sekarang gue misalnya nih, gue tanya, lo misalnya MC di Masjid Dengan gede.
0: Mantap. Gue belum pernah ada dengar orang rayain ulang tahun di Masjid Agung.
1: Tadi kan gue mikirnya tuh yang di hall yang gede. Di hall yang gede maksudnya. Kayak di ini.
0: Ballroom Padma. Ballroom Padma.
1: Kan, ya. Terus misalnya di yang segede itu.
0: Ayo. 2000 undangan.
1: Coba lo.
0: Pakai lagunya.
1: Pakai lagunya Sal. Ya lah, ya. Salah ya. Ya kan baru kepikiran, Pak. Maaf. Yang si Nadine Nabisa jangan dihapus dulu.
2: Iya. Bentar ya.
1: Iya.
2: Nih.
0: Set. Ini kita mau pakai serta mulia dulu berarti.
1: Iya.
0: Lo mau opening MC gitu?
1: Ya enggak, langsung aja. Set. Misalnya. Ya, kan, ya.
0: Para hadirin, akhirnya kita sudah sampai di acara yang kita tunggu bersama-sama.
1: Yui.
0: Dan pakai lagu ini.
1: Iya kan ya.
0: Dan kita menyambut Kenzo.
3: Keren juga relatif.
0: Padma, Pak.
3: Di masalah funny.
0: Padma,
3: sesuai market. Itu diadu. Penuh senangkannya jalani ini bersama.
0: Kan kurang hype ya kan?
2: Iya.
0: Ini... Ini kayak ini si Kenzo lagi jalan di kayak ada area khusus begitu, dia lagi jalan mau ke panggung, ya kan? Sambil teman-temannya di kanan kiri bawain lilin-lilin.
1: Iya. Gitu. Kayak begitu. Akhirnya kan pada saat ini lo harus ngangkat lagi. Mari hadirin kita bersama-sama.
0: Narasinya panjang nih kalau kita kayak gini nih.
1: Iya kan? Kita harus ngangkat hype-nya itu tuh. Kita coba ganti Nadine.
0: Teman-teman semuanya, boleh aku minta waktunya bentar buat bangun berdiri? Sebentar lagi, kita akan sambut teman kita yang paling bahagia malam ini. Please welcome, Michelle.
1: Kan masih di Padma ini. Masih di Padma.
0: Nah ini video-video Michelle dari zaman kecil sampai gede ini keputer nih Pak.
1: Iya.
0: Sampai kan teman-temannya bangun lihat Michelle dari pintu utama ya kan.
1: Iya.
0: Masuk dengan gaun white dress
1: terus spotlight langsung ke dia.
0: Yoi. Ini kayak gini.
1: Iya.
0: Panjang juga ini narasinya.
1: Kita kasih jam.
0: Tapi kalau selamat ulang tahun di warung steak nih.

0: Ahmad suaranya mana? Teman-temannya Rahmat, ayo maju semuanya, maju semuanya. Kita tepuk tangan sekali lagi Ari. Untuk Rahmat.
1: Udah selesai, udah tinggal
2: beres. Abis ini tinggal teman-temannya aja ngumpul, bawain kue, bawain apa, udah beres kerjaan kita.
1: Beres, udah lu tinggal pulang.
2: Sebagai POV dari MC, lagi lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun ya bang, ngangkat vibes banget ya.
1: Ngangkat vibes, iya.
2: Beda sama semua aku dirayakan sama Serta Mulia tadi.
1: Bahkan Papa Kenzo sama Mama Kenzo, Papa Michelle sama Mama Michelle, gue yakin juga. Gue dikasih lagu ini lagu juga. Iya.
2: Kemarin gue ngeliat ini postingannya Mas Adi Siswowi Jono, kan MC juga beliau ya. Beliau kemarin tuh beberapa waktu lalu MC-in salah satu ulang tahun Oma yang usianya udah 90 tahun. Dirayain di gedung, diacarain gede. Lagunya juga ini masih
1: gila.
2: Berarti kan selama hidup dia at least 90 kali ngedenger lagu ini yo setiap
1: tahun. 90 tahun juga. Karena kan ini baru ada 2000-an. Mohon maaf, Pak SBY ulang tahun juga lagunya ini. Izin, iya betul. Si hype-nya tuh udah keangkat. Gue terima kasih sama Bang Haji, sama Bang Kris, sama semuanya yang udah nyiptain lagu ini.
2: Gila, enten sih. Kalau seandainya royalti musik di Indonesia itu jalannya bagus banget ya.
1: Iya.
2: Jamrud udah gak perlu ngeband lagi, mereka udah kaya dari lagu udah ini, cuy.
1: Iya betul. Itu dia sahabat suara sih. Lagu itu ngangkat mood, ngerubah suasana dan mempermudah pekerjaan. Itu dia.
2: Ini mungkin bisa jadi masukan ya buat sahabat suara yang lagi nonton, yang lagi dengerin. Kalau mau bikin acara, musik ternyata seberpengaruh itu.
1: Betul, itu dia. Itu kenapa ada namanya music director, music apalah semuanya, gitu-gitu.
2: Kita tapi sebagai
1: MC juga harus dong, harus kita
2: tetap masuk. Percuma kalau kamu lagunya bagus, tapi tidak punya MC yang bisa mengiringi lagu itu dan membawakan suasana.
1: Mau lagunya Click Five, Jamrud, Nadin, Sal, Kahitna,
2: kata Meng, pakai lagu Nadin sama Sal, vibes-nya lebih ke mengheningkan cipta, Pak.
1: makanya kamu butuh MC yang bagus di situ.
2: Udah, kita pamitan dulu ya, sahabat suara. Terima kasih.
1: Ya udah ngedengerin dari jam 7 juga. Terima kasih juga yang udah, ya tadi udah doain juga ya.
2: Selamat ulang tahun deh, Pak Rio.
1: Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Kak Kanda yang sudah datang bisa-bisanya. Ya sudah lah, kita pamit dulu. Rio Dinata,
2: Wisnu Wiratmaja,
1: sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: That's it.
1: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasa

0: sehat ala.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat Suara, Farah Virus ya hari ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

lagu keren. Saya juga punya koleksi-koleksi lainnya yang pastinya bakal nemenin siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana. Wijaya 80 dengan Sudah Tahu Ini dimainkan abis seran dulu nih. Mencuri Hati.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Yovie Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Aduh, satu lagu ini spesial banget buat sahabat suara, karena kami tuh selalu mengingat bahwa sahabat suara tuh indah banget sih. Apa sih Far, hari Jumat gini malah gombal ya. Anyway, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu ya. Jadi marilah kita refreshing dari hal-hal yang bikin pusing. Karena kan kalau scroll sosial media nih, berita lagi cukup ofensif banget ke kita sebagai pembaca gitu, sahabat suara ya. Apa-apa bikin kita kayak geleng kepala. Jadi mungkin bisa sejenak ditaruh dulu handphonenya, menikmati lagu-lagu yang udah disiapin di suara. Salah satu ada lagu ini dari Ronit Parulian, Tak Ada Ujungnya. Bakal nemenin kamu sebentar lagi abis Nuh dulu featuring Bass Boy dengan Yang nih. Biar siangnya makin syahdu. Enjoy!

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Bos, Wings katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
6: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara, suara warga Indonesia.
7: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artis dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
5: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Iswara,
8: memainkan musik pilihanmu.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Afghan featuring Liodra dengan ada lagu yang berwajar menin siangnya sahabat suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesulitan mau ngurusin tentang tanahnya kamu gitu sahabat suara, terus kayak mikir ada gak sih solusinya? Ada, sama kayak judul lagu Liodra dan juga Afghan barusan. Karena sekarang nih ya, kalau kamu mau ngurusin sertifikat tanah itu udah gak perlu ribet-ribet lagi, ngantri lama lagi gak perlu sahabat suara. Sekarang udah ada cara yang gampang banget, tinggal kamu download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian dari sana. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa nih langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja via online lewat aplikasinya. Jadi sangat praktis sekali sahabat suara. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Belanja Penuh Cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Groovy Palsu. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau kita sih gak akan ada yang palsu-palsu, semua asli. Termasuk lagu-lagu yang kamu dengerin semua official, langsung dari musisinya. Anyways, yang hari ini buat sahabat suara yang punya rencana mau berkegiatan di Jakarta Pusat, itu perlu mencari alternatif jalan lain kalau misalkan kamu bakal ngelewatin area Bundaran HI ya. Karena siang ini masih akan berlangsung demo gitu ya, demo dari mahasiswa UI. Ini kabarnya ada lebih dari 1000 mahasiswa yang turun ke Bundaran HI. Yang ikut aksi hari ini tuh adalah BEM UI dan 15 BEM fakultas yang ada di UI. Kemudian juga dari BEM UI itu mengundang kepada seluruh elemen masyarakat nih, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang kurang baik, itu untuk join di aksi hari ini. Tuntutan-tuntutannya ada 5 kabarnya sahabat suara. Yang pertama, stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, kemudian hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut untuk Bapak Prabowo berhenti mengelak dan akui apa yang terjadi di pemerintahan itu kurang baik arahnya. Kurang lebih gitu tuh sahabat suara ya. Semoga tapi apapun yang terjadi hari ini positif dampaknya, dan semuanya bisa berjalan kondusif, aman, aspirasi tersampaikan, tidak ada gontok-gontokan, dan yang paling penting udah kita semua capek-capek turun ke jalan, semoga didengar ya.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

0: Sobat Suara, hari ini langsung dari Pekan Raya Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Kita mulai ya, Bu.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah, Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah, boleh diceritain gak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
2: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah, mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah, selain itu, di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data, memang banyak masyarakat yang menunggak dengan di tengah kondisi seperti ini kan, supaya untuk meningkatkan kepatuhan kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda, makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi, jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
2: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
3: Terakhir, program ini apa namanya, mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajak yang mereka gitu?
2: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
3: Nah, terima kasih banyak, Ibu.
0: Terima kasih.
4: Kalau yang PPPP 2 itu kan ada diskon di atas 40%. Itu mekanisme seperti apa?
2: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang punya yang memperoleh SPT PPP yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jafriska, pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
1: Masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat Suara sampai nanti.

1014 atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh iswara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa sahabat suara dengan Jangan Kau Lepas ya. Yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu penyangkalan.

dan kondisinya hujan, tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya, Neymon Nolin namanya kalau gak salah, tuh gabung dari TikTok Sawet Suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Hai Nastu, dari Korea seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih walaupun dari Korea, ngerasain juga gitu ya. Naga-naganya nyampe ke sana gitu ya. Nastu, katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Eric, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang, Sahabat Suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816-1141014 atau ramein di TikTok iSuara.network. Satu lagu dari Sandika Nester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go!

0: Alpha Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
4: Hei, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
3: No!
4: Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
6: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmila Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmila yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

suara. Lanjut lagi saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai. Ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya enggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, oke. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila. Emang ada apa? Karena pasti udah pada ngelihat flyernya Iswara kan, sahabat suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya? Makanya kamu

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lebih bener, rutin nyokap lancing.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen

0: Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: 19 serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

bertajuk sederhana. Dan apakah nanti obrolannya akan sederhana atau justru luar biasa? Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja ditungguin. Bentar lagi banget ya, habis satu lagu dari Malik and Essentials dengan Aduh ya. Kita ngobrol barengan sama Shilon 7. Stay tune.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita sudah kehadiran. Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Shilan Seven.
1: Halo.
0: Luar biasa. Selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di Suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya.
1: Kebetulan
0: benar, luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanan ya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya, ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Shilon Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tour radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit, pertama kali banget itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya,
2: kan
1: ya.
2: Tahun 99
0: ya, kan,
1: karena
0: okay.
1: Biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promo toh. Promo kan biasanya kan cetak, terus radio, macam-macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu. Terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya, habis itu line telepon.
0: Line telepon maksudnya kayak ngobrol by phone gitu.
1: Kayak mesti kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Jadi bertanya secara langsung via telepon. Tahun 99 sahabat suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin tuh sebenarnya itu.
0: Oh, dari radio ya.
1: Iya, maksudnya kan radio itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya sama penyiarnya, sama
0: pendengarnya,
1: pendengarnya gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul. Tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Shilon Seven rasakan paling ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya, sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul. Contohnya ini sekarang.
1: Dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan.

0: dia lagi. Terus ya udahlah itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya secara
0: karena sebenarnya kita spill-spill ke Sheila gengnya gitu. Terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
1: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya mas.
0: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
1: Akhirnya dirilisnya di Mei. Oke. Okay. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Ceylon 7 untuk perilisan sederhana.
0: Iya, 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
1: Betul, betul, cuman, betul.
0: Kebetulan kan emang single memory buy kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
1: Oke.
0: Okay. Intinya tanggalnya setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat. Kapan rilisnya? Oh pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
1: Oh oke. Okay. Dan lagu itu jujur sudah ya? Jujur ini sangat-sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Oke. Okay. Nah sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu. Dari yang memory baik kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian sederhana. Ya,
0: setahun.
1: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
0: Itu bareng itu.
1: Okay.
0: Satu plotter itu.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: jadi okay. Itu sebenarnya sederhana itu udah dibikin di 2024.
1: Oh, bersama dengan memory baik ya, dan upcoming song ya, lainnya?
0: Iya, ada beberapa
1: lagu. Oh, oke, oke.
0: Okay, okay. Memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya jadi emang kita enggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan. Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
1: opsi lagu
0: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi A&R-nya lah untuk apa mendingan yang ini kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, sementara ini berarti yang keluar baru dua nih gitu. Dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu.
1: Okay.
0: Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin gitu, terus sederhana ya kayak ini apa unsur-unsurnya, aransemennya. Nah, besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
1: Oke, okay, berarti lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga Mas Duta, tinggal rilis.
0: Udah selesai, tinggal rilis.
1: Oke, okay, nah.
0: Cuman kalau yang sederhana ini kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang.
1: Iya, iya, iya.
0: Semua take studionya semua take-nya di Jogja.
1: Oh.
0: Jadi mixing masteringnya doang yang di Jepang, sama kita bikin live version yang kloter ini bikinnya di Jepang live versionnya.
1: Oke. Okay.
0: Makanya kan video liriknya kan video live versionnya yang waktu di Jepang gitu. Jadi emang begitu kita rekamannya di Jogja. Nah, yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang.
1: Yeah.
0: Nah, kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah. Coba yuk kita mixing mastering di Jogja.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Akhirnya di Jogja.
2: Mood telinganya berubah.
0: Iya, mood telinganya berubah.
1: Oh, iya?
0: Jadi kan emang
1: terdampak ya.
0: Sebenarnya kan kalau mixing mastering kan emang taste dari orang yang
1: betul,
0: mixing sama engineer-nya ya. Jadi karena untuk kepentingan moodnya akhirnya okay lah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik.
1: Oh.
0: Jadi segi aransemennya, lagunya juga beda. Mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang kita pengen di Jogja. Kalau yang besok, yang berikutnya nggak tahu tuh mau mana lagi.
1: Oh jadi yang jadi
0: mungkin
1: harus dinantikan gitu ya. Oke, berarti emang untuk apa namanya lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya ya, aja
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi
1: ya?
0: Sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih. Kalau mau ribet lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Tapi kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang.
1: Gitu. Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau?
0: Udah.
1: Oke, okay, kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya ya, di Jogja gitu ya.
0: Untuk kepentingan mood dan sebagainya.
1: Dari beberapa lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung. Terus pertimbangan abis memori baik ke sederhana yang dirilis itu apa?
0: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu.

0: tadi. Makanya bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak, oh ya, abis yang
1: memori baik,
0: kayaknya kita coba yang ini deh, gitu.
1: Oh, oke.
2: Itu adalah kontrol.
1: Kontrol, ya. Waduh. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya, kayak moodnya lagi di sederhana gitu. Jadi dipilihlah lagu sederhana.
0: Udah baik obrolan sih.
1: Oke.
0: Kita udah baik obrolan kayak
1: secara timeline nih, abis ini apa?
0: Secara
1: gitu
0: timeline
1: ya?
0: Itu udah kita udah obrolin. Karena kan emang dari kita dengerin ke orang-orang dekat yang di circle-nya kita gitu. Terus kita sendiri bertiga, akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu, akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
1: Oke.
0: Okay. Pertama, ini memori baik dulu deh.
1: Oke.
0: Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
1: langsung sud gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah, kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: iSuara.
3: We'll be right back.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: baksonya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
7: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
5: Memainkan musik pilihan. Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuan Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi risiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama, saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersama. Pertama, perbaikan Jalan Gombel Lama merupakan jalan nasional dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah JIE. Kedua, pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuan Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Kabupaten Demak yang menjadi atensi publik. Ia menegaskan upaya pencegahan perlu terus dilakukan oleh berbagai elemen agar kasus serupa tidak terulang kembali. Pencegahan itu perlu dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh agama maupun masyarakat. Mereka perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Walaupun demikian, upaya penegakan hukum untuk pelaku juga harus jalan agar menimbulkan efek jera. Proses penyelidikan saat ini masih terus dilakukan aparat kepolisian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Menanggapi kondisi itu, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Bulu. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Staf Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang Angga Sumanjaya mengatakan, pemeliharaan JPO merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan. Disu berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal sehingga JPO Pasar Bulu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Tim Liputan mewarnai.

Agustinus Tias menyebut akan mengusulkan kenaikan target parkir saat APBD perubahan 2026. Alasan usulan kenaikan ini karena hasil parkir selalu melebihi target. Usulan kenaikan sebesar 75 juta atau naik dari 625 juta per tahun menjadi 700 juta rupiah per tahun. Di Kabupaten Pati memiliki sejumlah titik potensial dalam menyumbang retribusi parkir. Seperti di kawasan Alun-Alun, sekitar Jalan Sudirman, Jalan Susanto, Jalan Pemuda, dan Jalan Utomo. Di beberapa kawasan itu hasil parkir selalu melebihi target. Dia menyebutkan masih kesulitan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain karena kendala masih kekurangan SDM. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif menambahkan, saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan.

mangrove yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Semen Padang FC setelah menunjuk pelatih baru Neil Maizar kini melanjutkan dengan perburuan pemain baru. Semua pemain asing musim lalu dicoret akan digantikan wajah baru pada kompetisi Liga 2. Selain akan

0: belum menyebutkan nama siapa pemain incaran Semen Padang FC yang dimaksud. Hanya memberikan sedikit clue mengenai identitas sang pemain yang dimaksud. Pemain itu berposisi sebagai defender. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Senang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026?

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa. Sumi Maset,
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

101,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Selamat sore, selamat hari Jumat sahabat suara. Suara siapakah di sini? Kau bertemu lagi dengan aku nih, Jumat-Jumat kayak gini. Senang atau malah sepaneng? Gak apa-apa loh, kan aku juga senang nemenin kamu sahabat suara. Ini udah in the end of weekday dan akan menuju weekend besok. Sambil perjalanan mungkin buat kamu yang baru bisa pulang dari kantor. Biasanya kan kalau Jumat kan pulangnya jam berapa sih? Lebih awal gak sih? Jam 2:30 ya? Apa itu sekolah ya? Kantor beda ya? Anyway, buat kamu yang lagi di perjalanan lah, atau mungkin kamu lagi gabut dimanapun kamu berada, aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. So, tune in terus.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Troye Sivan, You Know What I Need, sahabat suara, sebagai lagu pembuka untuk sore hari ini. Anyway, kamu pernah, bukan pernah sih, kamu udah pernah baca ini gak sih, sahabat suara? Salah satu statement yang bilang bahwa, bentar, kok gue jadi lupa statementnya gimana? Ini dia, udah mulai nemu. Studi menyatakan telinga pria ternyata kurang sensitif, makanya suka kayak gitu, sahabat suara. Katanya loh, itu bukan kata aku, itu kata salah satu studi. Mungkin kamu sering ya ngerasa kesel, terutama yang cewek-cewek ini. Apakah aku akan memvalidasi perasaan para perempuan di sini ya? Kayak ngerasa sebel, kesel, gemes sendiri, benci deh pokoknya tiap kali lagi ngomong sama cowok gitu ya, entah itu pacar, suami, abang, temen sendiri. Tapi respons mereka tuh kayak slow-mo banget. Koneknya tuh lama banget. Udah capek-capek gitu ya, cerita panjang lebar dari A sampai Z pakai ekspresi yang total heboh. Ujung-ujungnya responnya tuh cuma Hah doang, gak ada yang lain gitu, sambil cengok banget mukanya kayak gak ada dosa gitu ya. Rasanya pengen ngamuk dan mikir kalau mereka ini kayaknya sengaja kali ya gak mau dengerin apa kata aku gitu ya. Atau mungkin emang ya lagi bikin gara-gara aja biar kita emosi, sahabat suruh. Karena kan kadang nih ya, laki-laki tuh suka banget sengaja bikin cewek kesel gitu. Padahal aslinya fenomena menyebalkan ini, it's very real dan it's a common things. Itu adalah sesuatu hal yang sering banget kejadian di sekitar kita, sahabat suara. Tapi sebelum kamu makin emosi dan akhirnya langsung ngajak ribut para laki-laki sekarang detik ini, tunggu ya, ternyata ada kabar gembiranya nih yang baru-baru ini dirilis sama Dunia Science untuk meredakan ketegangan antara laki dan perempuan ini gitu ya. Jadi berdasarkan sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal ilmiah yang bergengsi, namanya itu adalah Scientific Reports, itu di Maret 2025 kemarin, sahabat suara, setahun yang lalu lah ya, terungkap fakta mengejutkan kalau cowok-cowok itu sebenarnya gak bermaksud cuek, gak bermaksud tiba-tiba memang mendadak telinganya kayak ada sumpelannya, sahabat suara. Jadi gak mendengar kita, enggak. Studi ini digarap langsung sama beberapa ilmuwan top dunia yang dipimpinnya oleh Dr. Tirta, enggak dong, Dr. Patricia Belaresk dan Profesor Turi King, di mana mereka ini berhasil ngebongkar rahasia di balik layarnya, biang keroknya. Kenapa sih telinga laki-laki tuh rasanya kayak gak pernah mendengar, gak pernah bisa mendengar dengan baik gitu. Terus responnya lama banget kalau diajakin ngobrol. Ngobrol santai sehari-hari, ngobrol santai aja kadang, ngobrol serius apalagi ya, sahabat suara ya. Jadi para peneliti handal ini gak main-main waktu ngelakuin riset, karena mereka itu melibatkan sekitar 450 partisipan yang diambil dari 13 populasi yang berbeda di seluruh penjuru dunia untuk ngedapetin data yang enggak main-main, sahabat suara. Jadi biar datanya tuh akurat gitu loh, bisa dipertimbangkan gitu. Jadi dari hasil tes pendengaran yang ketat itu tadi, akhirnya ketahuan nih kalau cewek-cewek itu secara rata-rata punya kemampuan pendengaran yang jauh lebih tajam, sekitar 2 desibel dibandingkan dengan para kaum Adam. Oh, itu dia kenapa kita itu kalau ngegosip mau suaranya sepelan apapun, perempuan itu udah pasti kena info gosip tersebut deh, sahabat suara. Misal dari meja sebelah lagi ngomongin sesuatu gitu, kita di meja sebelahnya, kita lagi ngobrol aja santai, tapi kita masih bisa nih dengerin gosip yang dibahas meja sebelah kita, sahabat suara. Ah, perempuan tuh hebat. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa telinga cewek tuh kayak punya mata-mata yang bisa denger bisik-bisik tetangga gitu ya, itu emang udah biologisnya perempuan kayak gitu, udah divalidasi juga sama sains. Dan memang enggak cuma ini mah insting perempuan aja yang curigaan, enggak, tapi ternyata memang pendengarannya itu jauh lebih tajam, sekitar 2 desibel itu tadi, sahabat suara. Dan yang paling bikin shock dari hasil riset ini adalah kenyataan bahwa faktor jenis
kelamin atau gender itu ternyata punya pengaruh yang jauh lebih dominan terhadap sensitivitas pendengaran seseorang ketimbang faktor usia, sahabat suara. Kalau kau bilang cowokku kayak gitu, suamiku kayak gitu karena suamiku tuh udah berumur, enggak, ternyata enggak kayak gitu ya. Kita kan selama ini mikirnya kalau orang semakin tua baru deh pendengarannya akan mulai menurun, suka kayak ini nih apa ya bahasanya, berdek-berdek dikit gitu. Karena faktor penuaan fisik alami gitu ya sahabat suara. Tapi ternyata hukum itu tidak berlaku 100% di sini ya. Karena cowok yang usianya masih muda dan produktif pun tetap punya potensi besar kok untuk kalah sensitif pendengarannya kalau dibandingin sama cewek seumurannya gitu sahabat suara. Jadi sekarang udah jelas ya alasan ilmiahnya kenapa cowok kamu bawaannya suka refleks bilang hah? Hah? Nah, tiap kali diajak ngomong itu bukan karena mereka gak mau denger. Ya udah, emang bawaan lahir begitu, maklumilah ya.

0: pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
6: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Gia Indrawari. 1000 kali sahabat suara. Mau 1000 kali dijelasin juga kadang responnya dari cowok masih, hah? Gimana yang? Bingung. Hah? Hah? Hah? Sini. Kita masih ngegibahin cowok juga ya sahabat suara. Enggak ngegibahin, enggak boleh kayak gitu. Kita sedang berdiskusi. Kita diskusi aja yuk. Dari sisi medisnya gitu ya. Karena kan setelah aku menemukan studi tadi, jujur aku jadi penasaran dan aku akhirnya baca-baca sahabat suara. Karena emang ini adalah kasus yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kok bisa-bisanya ada perbedaan kualitas pendengaran yang cukup jomplang antara cewek dan cowok? Jadi para peneliti ini menduga-duga kalau salah satu penyebab utamanya tuh ada hubungannya sama perbedaan struktur organ di dalam telinga yang namanya koklea, atau kita kalau SD bilangnya rumah siput. Sahabat suara, aku inget nih dulu menghafal bagian-bagian telinga. Koklea itu rumah siputnya sahabat suara. Koklea ini kan fungsinya memang krusial banget ya untuk menerima getaran suara. Terus habis itu diubah jadi sinyal saraf untuk dikirim ke otak biar kita bisa paham nih apa yang lagi diomongin sama orang lain. Nah, ternyata nih ya aku kasih tahu, bentuk dan ukuran koklea di telinga bagian dalam cowok punya karakteristik yang beda sejak dari awal dibandingin sama punya cewek sahabat suara. Gak cuma masalah ukuran fisik dari organ dalamnya ya sahabat suara, tapi ternyata perkembangan sensitivitas pendengaran udah dipengaruhi juga sama hormon tubuh sejak kita-kita ini masih jadi janin di dalam kandungan mama cepuyuh ibu gitu. Jadi pas masa-masa awal pembentukan tubuh di dalam rahim, paparan hormon itu kan berbeda nih antara janin laki-laki dan perempuan. Nah itu udah mulai setting tuh cara kerja sistem sensor kita masing-masing kayak gimana. Bener kan? Apa kata aku tadi, emang udah dari sononya begitu, gak bisa dirubah-rubah lagi sahabat suara. Nah hormon-hormon itulah yang akhirnya ikut campur, ikut andil dalam menentukan seberapa pekanya sih sel-sel rambut halus yang ada di dalam koklea kita untuk menangkap frekuensi suara yang ada di sekitar luar lingkungan hidup kita nanti ketika kita sudah lahir di dunia yang fana ini sahabat suara. Makanya gak heran deh kalau pas udah gede gitu ya cara kerja otak dan telinga laki-laki tuh kayak bukan lemot sih, jatuhnya berarti karena kita udah paham sistem ini ya. Jadi kita membahasakannya ini, kalau laki-laki itu butuh waktu sepersekian detik lebih lama gitu ya untuk ngeproses dan ngecerna gelombang suara yang masuk ke dalam telinga mereka gitu sahabat suara. Jadi be gentle aja sama para laki-laki ya. Para laki-laki juga gak mau kok terlahir Hah? Kayak gitu. Jadi waktu cewek lagi ngomong cepet gitu ya, misal, sayang nanti aku misalkan gimana bingung gue. Maaf ya, udah lama. Gini, sayang nanti aku pulang, kalau misalkan kamu pulang aku titip ini sama ini ya, jangan lupa susunya yang kecil. Aku gak mau nanti kamu belinya yang kartonan besar, nanti gak habis gini. Nah cowok bingung sahabat suara, yang ketangkep di telinganya cowok samar-samar jatuhnya, kayak kurang dapet gitu kejelasan artikulasinya tuh di pendengaran mereka, kayak gak ada aja gitu. Nah akibatnya itu tadi, otaknya mereka butuh nih waktu buffering dulu untuk nyusun ulang kata-kata yang sudah mereka dengar dari mulut kita. Dan respon yang paling gampang keluar dari mulut mereka ya itu tadi, hah? Gitu. Aku jadi tahu kenapa deh. Aku tuh punya salah satu saudara, beliau sudah menikah sahabat suara. Istrinya ini tuh kalau laki-laki ya, istrinya itu kalau ngomong ke dia nih pelan-pelan banget gini, "Mas, nanti kalau misalkan jemput adik, jangan lupa adik dianterin les, tapi ditungguin, jangan ditinggal." Kayak gitu, sepelan itu, seslomo itu. Oh, berarti inilah
Istrinya sudah mulai memahami bahwa laki-laki memang terlahir seperti itu, sahabat suara. Jadi fix ya, ini murni masalah keterbatasan biologi sistem tubuh aja. Bukan karena mereka itu malas ngedengerin curhatan kita. Maaf ya, selama ini aku salah paham. Kadang masih suka emosi kalau ngobrol sama laki-laki. Kayak, paham gak sih apa yang aku maksud? Kamu ngedengerin aku gak sih sebenarnya? Maaf, maaf, maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi memang dengan adanya penjelasan medis yang detail kayak gini, kita sebagai cewek juga minimal bisa lah lebih sabar lagi, lebih gampang controlling emotion, gak gampang naik pitam kalau misalkan dapet respon hah dari cowok. Ya anggap aja itu memang udah bawaan pabrik, belum bisa di upgrade kalau untuk sekarang, sahabat suara. Apalagi kondisinya masih kayak gini, makin pusing laki-laki udah.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: musik pilihan.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo ya sahabat suara. Dan masih belum selesai juga ngebicarain soal penelitian dari Dr. Patricia soal bagaimana ternyata susunan lebih ke bentuk ya, bentuk dari bagian yang ada di dalam telinga perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tunggu guys, apakah kejutannya hanya dari itu saja? Tidak. Masalah perbedaan gender, masalah perbedaan hormon doang, nggak itu aja, karena ternyata ada faktor eksternal lain yang nggak kalah menarik nih. Riset ini juga nemuin fakta yang unik. Kalau ternyata lingkungan tempat di mana kita tinggal dan tumbuh besar itu tuh ikut mempengaruhi ketajaman indera pendengaran kita sehari-hari. Jadi kayak selain biologis, geografisnya juga ikut sahabat suara. Kondisi geografis, tingkat kebisingan wilayah, sampai kebiasaan hidup masyarakat di suatu daerah itu secara nggak langsung akan melatih kepekaan telinga kita dalam menangkap suara-suara di sekitar kita tanpa kita sadari sama sekali, udah kebawa juga gitu ya istilahnya, habitnya. Jadi sebagai contoh nih, hasil studi ini nunjukin kalau orang-orang yang tinggal di area hutan tropis itu cenderung punya pendengaran yang jauh lebih tajam dan sensitif banget. Emang kontras ya kalau dibandingin sama masyarakat yang tinggalnya di daerah dataran tinggi yang terbuka gitu, atau wilayah kota yang padet banget gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang di hutan tropis itu tuh tiap hari kebiasaan dilatih untuk dengar suara jangkrik. Enggak dong, suara alam ya, lebih tepatnya gak cuma jangkrik aja. Jadi mendengar suara-suara alam yang lembut, samar-samar, menenangkan, kayak suara daun, tapak kaki hewan, tapak kaki gendrewa, enggak, tapak kaki hewan aja, atau mungkin tetesan air di antara lebatnya pepohonan, asik. Itu demi bertahan hidup. Ih, asik ya, menyenangkan ya tinggal di hutan tropis gitu, area kayak gitu, kayaknya setiap hari healing gitu. Sedangkan untuk kita yang apa sih ini? Sedangkan untuk kita yang hidup di tengah kota atau daerah dataran tinggi yang sirkulasi suaranya udah pasti berbeda, telinga kita itu udah otomatis kebel. Jatuhnya apa? Kayak agak mati rasa karena setiap hari mendengar suara yang bising. Polusi suaranya tuh padat banget sahabat suara. Jadi memang kombinasi antara bawaan lahir ditambah dengan faktor lingkungan tempat tinggal inilah yang akhirnya bikin variasi ketajaman pendengaran manusia tuh bisa beda-beda banget di setiap belahan dunia. Tapi ya tetap aja secara garis besar dalam kondisi lingkungan yang sama pun posisi cewek akan tetap memimpin di depan dalam urusan ketajaman dengerin suara-suara di sekitar dibandingin para cowok. Jadi apa motonya? Motonya adalah hidup perempuan lawan. Miss you, baby.

0: senang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Seperti biasa ya sahabat suara, di jam kedua siaran aku tuh pastinya kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu 2000-an yang udah pastinya asik sahabat suara. Dan juga masih ngobrol-ngobrol barengan sama aku Gina Joyo. Anyway, if we talk about love, especially true love, soal cinta sejati gitu ya, yang bener-bener cinta gitu, tidak hanya bulan saja, asik. Kamu wajib banget dengerin kisah dari Pak Sutri, ini legendaris banget, asal Jepang sahabat suara, namanya adalah Kurokisang sama istrinya, waifunya. Jadi ceritanya, mereka ini udah nikah lama banget, dari tahun 1956 tuh, kebayang gak 1956, 2026 berapa, ya pokoknya itu hitung sendiri. Oh, matematikanya jelek, pokoknya it was a long time ago. Dan hidupnya tuh adem ayem banget, sederhana banget, sambil ngurusin, ini idewon banget, ngurusin peternakan sapi perah mereka di pedesaan Jepang. Yang kita tahu pedesaan Jepang itu udah pasti asrinya tuh asri welas, asri banget ya sahabat suara. Setiap hari kerjaannya cuma kerja keras bareng-bareng aja, bangun pagi, ngurus ternak sambil nabung gitu ya, demi impian masa tua mereka yang pengen banget keliling Jepang pas udah pensiun nanti. Pokoknya vibesnya tuh kayak couple goals aja gitu, couple goals jadul yang ya emang bahagia dengan kesederhanaan mereka tanpa muluk-muluk. Kira-kira ceritanya kayak gimana? Kamu penasaran kan sahabat suara? Pokoknya jangan sampai ketinggalan, habis ini bakal aku spill cerita dari mereka. Jangan sampai ketinggalan sahabat suara.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masak

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

26 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh sahabat.

masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Ya ya ya, aku kan udah janji bakal cerita soal Paku Rocky sama istrinya ya kan. Tapi kayaknya kurang endil kalau misalkan kamu tuh negerin aku tuh sambil ngapa-ngapain loh sahabat suara. Makan kek sambil apa gitu loh, mumpung ini masih tanggal muda kalau menurut aku. Jadi biar beli jajannya gak boncos, mending kamu belanja di Alfamidi karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada So Good Sosis Korea Bulldog 58 gram dengan harga Rp5.900. One Head Topoki Snack 80 gram dengan harga Rp8.900. Trick Cereal 60 gram dengan harga Rp8.900. Pocari Sweat 2 liter dengan harga Rp20.500. Adem Sari Cingku 320 ml dengan harga Rp7.200. Alfamidi Facial Tissue 1000 gram dengan harga Rp39.900. Zen Body Wash 380 gram dengan harga Rp16.900. Dan masih banyak lagi. Promo JSM ini berlaku dari tanggal 12 sampai 14 Juni 2026 sahabat suara, jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. And yeah, as I promise you, sahabat suara, aku bakal cerita gitu ya. Gimana sih, udah siap ya? Sambil tuh tadi cemilannya di list. Masih ada, ceritanya masih banyak. Disiapin dulu ya, lanjut. Jadi, Pak Kuroki sama istrinya ini sabanari kerjanya cuma kerja keras bareng-bareng, bangun pagi, ngurus ternak, ambil nabung demi mereka juga punya impian masa tua yang mereka pengenin, yaitu keliling Jepang ketika nanti mereka sudah pensiun gitu ya. Pokoknya vibesnya memang couple goals banget, couple goals yang jadul tapi bahagia dengan kesederhanaan mereka. Dengan kesederhanaan mereka, mereka gak muluk-muluk juga maunya sahabat suara. Tapi ya yang namanya hidup ya sahabat suara, badai itu pasti datang kapan aja, gak pakai permisi. Dan itu langsung memutarbalikan dunia mereka itu dalam sekejap mata. Mereka juga gak sangka, aku juga gak nyangka waktu baca ini, pas buku Rocky ini baru menginjak 53 tahun, tiba-tiba aja itu ada petaka yang menimpa Buku Rocky ini. Karena beliau itu kena komplikasi dari penyakit diabetes yang selama ini memang udah diderita sama Buku Rocky. Kejadiannya memang cepet banget katanya, dan bisa dibilang cukup tragis, dimana dalam kurun waktu cuma sekitar 1 minggu aja penglihatannya Buku Rocky tiba-tiba menurunnya drastis, sampai akhirnya dia benar-benar divonis buta total sahabat suara. Sedih. Bayangin deh perasaan orang yang tadinya aktif tiap hari melihat indahnya dunia, setiap bangun buka mata bisa lihat suaminya yang ganteng, tiba-tiba harus hidup dalam kegelapan total, enggak ada persiapan mental sama sekali, kayak tiba-tiba dikasih surprise ulang tahun, tadaa nih kamu buta bu, gitu kan kasihan nih sahabat suara. Jadi gara-gara kehilangan penglihatan yang ini yang mendadak itu, kondisi mentalnya Buku Rocky juga akhirnya ngedrop parah sampai ke titik yang paling bawah di kehidupannya gitu loh sahabat suara. Dia tuh bilang kayak gini, aku ngerasa kayak emosiku benar-benar hancur karena ngerasa kayak dunia ini tuh udah kiamat, gak ada lagi dunia ini, gue gak ada harapan lagi, kayak gitu. Saking frustasinya sama keadaan yang gelap gulita itu, beliau akhirnya memutuskan untuk mengurung diri di dalam rumah selama berbulan-bulan dan sama sekali gak mau keluar, gak mau ketemu sama orang lain. Sensian banget, sensian abis pokoknya. Dia ngerasa jadi kayak aku itu adalah beban, dan it turns out dia very lonely. Dia hanya hidup ditemani oleh kesepian. Padahal Pak Kuroki suaminya ini selalu setia ada di sampingnya Buku Rocky setiap saat, nemenin. Buku Rocky lagi sedih, Pak Kuroki ikut sedih. Buku Rocky lapar, Pak Kuroki ikut lapar. Kayak gitulah sahabat suara. Pokoknya mereka benar-benar belahan jiwa gitu. Jadi setelah melihat Buku Rocky sang belahan jiwanya ini hancur sedih kayak gitu tiap hari, hatinya Pak Kuroki tuh bener-bener kayak tersayat
dia gak bisa nih, gue gak bisa nih diem aja kayak gini ngelihat istrinya kehilangan senyum. Aduh gak tega deh pokoknya. Dia akhirnya muter otak nih, cari cara gimana biar bisa ngembaliin semangat hidup istrinya yang udah padam, biar gak terus-terus kayak meratapi nasib di dalam kamar, pengap juga, sirkulasi udara gak bagus. Sampai akhirnya ketika lagi jalan di luar rumah, Pak Kuroki ini melihat sesuatu, sahabat suara. Kira-kira ngelihat apa? Ha, penasaran kan kamu? Di sini terus makanya.

0: Balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artist dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

105,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo. Dan aku masih mau cerita soal ini, Pak Kuroki tadi melanjutkan yang tadi gantung ya sahabat suara. Gimana sih reaksinya Pak Kuroki waktu ngelihat belahan jiwanya itu hancur setiap hari kayak begitu ya. Jadi Pak Kuroki tuh akhirnya muter otak nyari cara gimana biar bisa mengembalikan semangat hidupnya istri yang udah gak tahu kemana, udah gak ada semangatnya. Sampai akhirnya pas lagi jalan-jalan di luar rumah nih sahabat suara, Pak Kuroki ini tuh ngelihat ada satu bunga merah muda yang kecil tumbuh di salah satu halamannya itu. Dan kecium wanginya, itu wangi banget katanya. Itu langsung deh Pak Kuroki muncul ide gila, tapi juga brilliant, oh my god, so top gitu. Dia mikir kalau istrinya gak bisa ngelihat indahnya warna dunia, seenggaknya istrinya ini tetap bisa menikmati hidup lewat indahnya aroma wewangian alam katanya. Romantis banget, aku mau bikinin sekarang kebon mawar. Mawar kembang setaman. Nah dari situlah petualangan cinta yang luar biasa itu dimulai. Di mana Pak Kuroki itu langsung ngambil keputusan super ekstrim untuk berhenti total dari pekerjaannya di peternakan sapi itu tadi. Dia rela ninggalin mata pencaharian utamanya yang biasanya diandelin untuk menopang hidup demi fokus 100% untuk ngewujudin proyek yang masif, besar banget, tapi itu juga sweet at the same time demi kesembuhan mental istrinya. Jadi langkah pertamanya ini memang berat banget karena dia harus ngebabat habis semua area peternakan sapinya, ngeratain tanahnya yang luas, persiapin lahan kosong yang gede banget di sekeliling rumah mereka. Pokoknya dibersihin sampai ngerasa gak ada lagi bau aroma-aroma sapi, aroma kandang itu gak ada ya, atau ada hewan-hewan ternak yang tersisa. Itu sih parah sih kalau sampai ada hewan ternak tersisa, karena semuanya sengaja dikorbankan demi satu misinya dia, yaitu bikin taman bunga raksasa untuk istrinya ini. Setiap hari gak kenal capek, dari subuh sampai subuh lagi, sampai petang, sampai langit gelap lagi, Pak Kuroki tuh kerja sendirian di rumahnya, di halaman rumahnya yang luas itu. Dia mulai tuh nanam satu persatu sampai akhirnya ribuan bibit bunga yang khusus juga namanya adalah bunga Shibazakura. Ini sejenis moss phlox gitu, yang kalau mekar bentuknya itu kayak, kamu tahu karpet merah gitu gak sih sahabat suara? Karpet merah yang ditumpuk-tumpuk lembaran gitu, warnanya pink and it's very beautiful flower. Prosesnya enggak instan, sekali jadi enggak, butuh tenaga yang ekstra untuk cangkul, nyabutin rumput liar, sampai memastikan nih setiap bibit ini dapat air yang cukup biar enggak mati kekeringan. Sampai akhirnya tetangga-tetangga sekitar tuh sempat mikir, gila ini orang udah gak waras deh kayaknya, karena ngelakuin kerjaan seberat itu sendirian tanpa bantuan alat berat sama sekali. Jadi memang perjuangannya mau melelahkan, gak berlangsung sebulan dua bulan aja, tapi ini memakan waktu selama 2 tahun full berdarah-darah. Bayangin cowok tuh kalau udah konsisten sebenarnya okay loh. Aduh, tapi tiap kali dia ngerasa kayak capek deh, mau nyerah aja, gak usah dilanjutin, dia cuma ngelihat ke arah jendela rumahnya, ngelihat istrinya tuh lagi memandang kosong, dia jadi semangat lagi. Jadi memang benar-benar Pak Kuroki ini mendedikasikan sisa hidup dan tenaganya cuma untuk menanam cinta dalam bentuk ribuan bunga pink di sekitar rumah mereka. Dan it really works untuk istrinya. Semakin lama istrinya juga semakin membaik, dia sudah merasa tidak sendirian lagi. Walaupun dia tidak bisa melihat indahnya dunia, at least dia bisa mencium aroma indahnya dari bunga yang ditanam sepenuh hati oleh Pak Kuroki. Romantis banget. Tapi sebenarnya pertanyaan aku cuma satu sih sahabat suara, terus ternak-ternak sapinya tuh dikemanain ya? Jadi sapi kurban kah?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: She's the girl that no one ever knows.

0: Asik. Tumben olahraga.
1: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
0: Olah rasa apaan sih?
1: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
0: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
1: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Biasanya kalau hari Jumat itu di Suara Santai barengan sama Kekalilian Enji bakalan masuk ke Olah Rasa Sahabat Suara. Jadi ya, hari ini aku akan mencoba untuk mengolah rasa kamu semua. Yo. Ini adalah topik yang bakal aku angkat, itu sesuatu hal yang sering banget terjadi di kehidupan kita as a human being, in my opinion, kayak gitu ya. Pasti kamu pernah lah minimal sekali seumur hidup. Tapi kebangetan sih, kalau kebangetan tuh apa ya? Keterlaluan kalau misalkan kamu cuma merasakan ini sekali seumur hidup kamu. Kayak apa? Kayak gini nih, rasanya tuh kamu tiba-tiba merinding aja, deg-degan, kayak gak jelas gitu. Atau mungkin ada rasa yang ngeganjel banget di dalam hati kamu ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan, Sahabat Suara. Kondisi kayak gitu tuh bukan karena kamu lagi sakit atau mungkin kamu lagi kenapa-kenapa, enggak sih. Tapi itu kayak alarm alami tubuh kamu yang biasanya disebut dengan gut feelings atau intuisi kita. Intuisiku. Rasanya aneh sih, Sahabat Suara, kayak tiba-tiba perutnya sakit, bisa mules segala macem, dada sering banget deg-degan, gak ada alasannya. Tapi anehnya, instingnya biasanya kayak gini tuh rasanya kuat banget, kayak lagi berusaha ngasih kamu clue something. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu and then your gut feeling say no, ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan, okay, I just don't do that karena my gut feeling is not good. Tapi kalau misalkan ada orang yang masih melawan gut feeling itu, ya tidak menutup kemungkinan juga, Sahabat Suara, karena ada beberapa orang yang sering kegocek rasanya itu kayak sering kegocek sama intuisi mereka sendiri gitu loh. Nah, aku mau ngebahas soal gut feeling itu malam ini, Sahabat Suara. Kira-kira dari kamu ada gak sih pendapat soal gut feeling itu sendiri, atau mungkin ada cerita nih, gin aku pernah melakukan sesuatu tidak mengikuti intuisiku akhirnya gagal. Coba dong ceritain, Sahabat Suara, di 0811 2700 902.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Genggam hadiah
6: seru. Buruan yuk, gaskal Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan kamu.

pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo ya sahabat suara. Dan masih ngobrolin soal gut feeling. Ya, apalagi nih gut feeling nih. Banyak orang zaman sekarang yang mungkin pemikirannya udah lebih logis banget ya, dan sering banget mengabaikan sinyal-sinyal yang kayak begini nih. Karena dianggap ini mah karena gue parno aja, gue kayaknya lagi anxiety deh. Atau ada juga beberapa tahayul, gak boleh tahu, kayak gitu. Ada yang merasa seperti itu. Padahal kalau kita mau beda dari sisi science and psychology, yang namanya gut feeling itu sahabat suara, itu sebenarnya adalah hasil dari kerja otak bawah sadar yang lagi ngeproses semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Otak kita itu diam-diam tuh merekam jutaan memori dari perilaku orang, detail-detail kecil yang mungkin gak ketangkep sama mata kamu, terus habis itu ngirimin sinyal darurat ke tubuh kamu dalam bentuknya apa? Ya itu tadi, bentukan sensasi kayak deg-degannya gitu loh sahabat suara. Jadi ketika kamu ngerasa kayak gak srek sama orang yang baru pertama kali kamu temui, atau mungkin gue lagi gak pengen deh, misal ada janjian gitu ya, tanggal ini segini-segini di sini ya jam segini. Tapi di dalam hati kamu kayak gue enggak deh, enggak ke acara itu. Ya itu sebenarnya adalah bentuk tubuh kamu lagi ngelindungin diri kamu sendiri. Otak bawah sadar kamu udah mendeteksi adanya kejanggalan atau bahaya tersembunyi yang mungkin belum sempat dicerna sama logika berpikir kamu gitu sahabat suara. Makanya ngeremehin gut feeling itu sama aja kayak kamu lagi sengaja matiin radar warning yang udah dipasang di dalam tubuh kamu sejak lahir. Itu demi apa sih? Sebenarnya demi keselamatan kita sendiri kok. Jadi kekuatan dari trust your guts itu sebenarnya adalah bentuk suatu hal yang bakal ngebantu kita untuk menavigasi hidup nih. Jadi akhirnya hidupnya terarah juga, kita selamat dari pilihan-pilihan yang menjebak gitu. Di tengah dunia yang serba berisik sekarang, banyak orang yang Two-face, aka mungkin di depannya baik, di belakangnya tidak gitu ya. Ngandelin logika doang mah kadang bisa bikin kita jadi terjerumus. Serius, percaya deh sama aku. Tapi ya namanya alarm tubuh gitu ya, itu jujur dan gak bakalan bisa dibohongi sama penampilan luar yang kelihatannya very perfect itu tadi sahabat suara. Makanya penting banget buat kita mulai belajar peka sama tanda-tanda yang dikasih sama tubuh kita sendiri. Nah kalau mau jujur-jujuran nih ya, sebagian besar penyesalan dalam kehidupan itu biasanya muncul gara-gara kita dengan sengaja mengabaikan firasat pertama yang muncul di kepala kita sahabat suara. Jadi kalau menurut aku, dari sekarang kalau kamu sudah merasa ragu, mungkin ketika kamu sedang dekat sama seseorang atau kamu menjalin hubungan sama seseorang dan kamu ngerasa gue kayaknya masih kurang deh sama dia, jangan pernah ngeraguin feeling itu. Aku sahabat suara pernah ada di posisi di mana pada saat itu aku ada hubungan gitu ya. Lalu ngeliat tuh aku di phone, di HP-nya gitu. Kayaknya ini janggal deh. Pada saat itu aku bertanya, kok bisa ada itu gitu. Lalu dijawab dengan alasan yang cukup logis dan cukup meyakinkan gitu. Lalu aku kayak oh ya udah, dan aku tidak mempermasalahkan itu. Tapi di dalam lubuk hati kecilku kayak ada sesuatu hal yang disembunyiin deh. Tapi aku mengabaikan itu semua sahabat suara, dan ternyata betul itu terjadi, betulan apa yang aku takutkan itu terjadi. So, firasat kamu itu membicarakan yang sebenarnya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmila Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmila yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, and that was Rolling in the Deep by Adele, and we still talk about gut feelings. So if be honest aja gitu loh, sebenarnya sebagian besar penyesalan dalam kehidupan kita itu biasanya muncul gara-gara kita dengan sengaja mengabaikan firasat pertama yang muncul di kepala kita itu tadi, yang tadi aku sempat mention di awal ya. Contoh, tadi kan aku sudah memberikan contoh di case aku gitu ya. Sekarang contoh yang paling sering itu ketika sedang PDKT-an atau pendekatan gitu ya, sama gebetan baru yang penampilannya ih cakep abis, wangi, bicaranya manis, kelihatannya sempurnanya aku tuh dirimu, aku banyak yang mau gitu ya kan. Gak ada celah sedikit pun gitu dari luar, kelihatannya sih kayak gitu. Tapi entah kenapa, deep down di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, kayak ada apa ya, ada feeling yang memberitahu bahwa nih orang gak beres deh. Ada red flagnya tahu, ada red flag tersembunyi yang belum kelihatan sama kamu aja gitu. Tapi karena kamu udah terlanjur ya, namanya orang kecintaan gitu ya kan, bucin, kemakan gengsi, kamu akhirnya memilih untuk tutup aja deh matanya, mengabaikan sinyal peringatan itu semua. Padahal ketika kita ada di cinta yang salah, badan kita tuh sudah memberikan apa ya istilahnya, kayak signal juga. Yang pertama, perut itu udah gak karu-karuan, berat badan turun, rambut rontok, kulit kering, itu sahabat Suara, jerawatan tuh. Ujung-ujungnya ketika hubungan udah jalan beberapa bulan, baru deh kebongkar semua sifat aslinya ya. Mungkin toxic, bohong itu adalah sebuah hal yang wajar untuk dia, atau bahkan ternyata dia cuma menjadikan kamu itu pelarian doang. Parah, jadi pelari itu pelari culture, jangan pelarian hati. Jadi memang momen pahit itu akan terjadi sih. Kayak kalimat pertama yang bakal keluar dari mulut kamu tuh mungkin kayak, tuh kan bener, dari awal feeling gue tuh gak bener, tahu gitu gue dengerin aja apa kata hati gue. Nah itu rasanya akan nyeseknya tuh berkali-kali lipat lebih parah gitu. Bukan cuma karena kamu patah hati gara-gara dikhianati, enggak ya, tapi karena kamu sadar kalau kamu udah mengkhianati diri kamu sendiri juga gitu loh, dengan cara mengabaikan segala intuisi yang sudah diberitahu oleh badan kamu dari jauh-jauh hari. Kejadian gak dengerin gut feeling ini gak cuma berlaku dalam urusan percintaan atau mungkin cari pacar, cari pasangan gitu ya, enggak. Tapi sering banget merembet ke masalah karir kok sahabat Suara. Finansial, ini common things. Milih circle pertemanan. Misal kamu ditawarin untuk kerjaan baru atau project baru gitu ya, yang kelihatannya menjanjikan banget deh, ini kayaknya di gue untungnya besar gitu dalam waktu yang singkat. Akhirnya bikin kamu tergiur nih, join deh gitu. Logika kamu udah ngitung nih, bla bla bla segala macam, keuntungan yang ditawarin kok menggiurkan banget gitu. Tapi entah kenapa, deep down on your heart, ngerasanya kayak enggak tenang aja tiap kali mau tanda tangan kontrak. Then don't do that. Don't sign the contract, sahabat Suara. Ketika kamu paksain join karena kemakan emosi dengan segala hal yang keinginan yang ada di benak kamu, enggak taunya proyek itu bisa aja zong, manajemennya berantakan. Parahnya lagi malah berujung penipuan yang modusnya adalah investasi bodong. Takut. Biarlah yang bodong orang-orang itu, jangan ditaruh ke kita ya kan. Dari sekian banyak pengalaman pahit yang udah kita atau mungkin orang-orang sekitar kita alamin, harusnya bisa belajar sih kalau ternyata gut feelings atau insting itu jarang banget meleset kalau urusannya udah menyangkut keselamatan diri. Sahabat Suara, kita itu punya tubuh kita ya, terutama tubuh kita itu punya cara kerja yang ajaib banget untuk mendeteksi energi negatif atau niat buruk orang lain, bahkan sebelum orang itu sempat ngelakuin aksinya ke kita. Jadi kalau dari awal aura atau vibesnya udah berasa gak endul dan bikin kamu ngerasa kayak gak nyaman, cabut aja sahabat Suara. Jangan pernah nuker kedamaian batin kamu cuma demi menyenangkan orang lain atau karena gak enak mau nolak ajakan mereka ya. Please deh. Gak kerasa juga kita ngomongin gut feelings nih sahabat Suara. Aduh, sudah jam 7 aja. Sudah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi, dari jam 4 sampai sekarang udah jam 7 ya. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan sahabat Suara. Jaga kesehatan, happy weekend, bye. Terima kasih Mas Iza sudah banyak bercerita hari ini. Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman

0: Menurut kesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Hendra, WC. Dari kemarin ya, kamu pasti kangen lah ya. NPD banget, maaf. Pasti kamu pada kangen ya dengar suara ini. Yang kemarin tanya-tanya, Farhan kemana sih? Aku belum kaya, jadi aku masih mau kerja ya. Tenang aja, aku gak resign, aku gak cabut karena aku masih butuh yang namanya duit. Jadi tuh sahabat suara, kemarin tuh aku habis dari Jogja. Itu aku ada something important things lah yang aku harus kesana gitu kan. Dari hari kapan ya? Hari Senin aku sebenarnya dari Jogja tuh. Hari Senin sampai Selasa. Tapi kan aku Selasa sempat siaran tuh karena mepet kan waktu itu. Jadi aku siaran dulu, terus aku balik lagi ke Jogja. Paginya tuh Rabu pagi aku balik, terus aku ngechat tuh ke NG, kak bisa gantiin aku nggak? Soalnya aku di Jogja kayaknya sampai hari Kamis deh. Udah tuh, akhirnya bisa ke NG, izin lah aku hari Rabu. Terus Kamis balik ke Semarang lagi, malam tuh aku ingat. Malam langsung open mic, gimana? Produktif kan aku? Ya gimana lagi, umur 25 nggak produktif ntar dikira nganggur. Oh ya sahabat suara, hari ini kan ada aksi ya yang dilakuin sama adik-adik mahasiswa ya. Aku berharapnya semoga stay safe, saling jaga, saling menjaga sekitar lah ya. Jadi kalau bisa jangan rusuh, dan aku habis juga bakal bahas sedikit lah ya tentang aksi tadi. Jadi buat kamu yang penasaran ya, aku sekalian juga nge-recap hari ini ada apa aja. Pokoknya dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra. Oke? Okay?

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita tahu lah ya, hari ini tuh masih ada aksi yang dilakuin sama anak-anak mahasiswa menuntut beberapa tuntutan ya. Ada tuh kalau nggak salah 4 atau 5. Cari aja di

banyak banget tuntutannya, dan aku cukup salut ya sama adik-adik mahasiswa karena ternyata mereka itu masih mau membantu masyarakat untuk mengutarakan pendapat. Karena kita tahu kan kalau Gen Z itu kan pada mager semua kan, ya nggak sih? Ya nggak, apalagi mahasiswa tuh. Biasanya tuh mahasiswa gitu, beli makan pakai ojol, apa pakai ojol. Tapi kalau demo tuh mereka tuh bersemangat. Karena apa? Balik lagi, mereka adalah salah satu sebagai apa ya? Media, bukan media juga sih, lebih ke kayak penyalur aspirasi masyarakat. Nah, kayak kejadian juga di Jakarta tadi siang ya, ratusan mahasiswa nih yang mayoritas berasal dari BEM Universitas Indonesia, dan itu terdiri dari banyak kampus ya, itu tuh baru aja melakukan aksi long march nih menuju ke Bundaran HI di Jakarta. Tapi nih sahabat suara, perjalanan mereka tuh ternyata tuh nggak berjalan mulus dari awal. Karena sebelumnya kendaraan yang mereka gunakan itu dikabarkan sempat dicegat sama aparat kepolisian di kawasan Semanggi. Nah, di titik itulah situasinya tuh agak sedikit berubah ya. Alih-alih membubarkan diri atau menghentikan aksi, para mahasiswa justru memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Respect. Dan yang lebih respectnya lagi adalah mereka itu nggak naik kendaraan, tapi jalan kaki. Wuh! Gokil, sekalian update Strava nggak sih? Nggak ya? Dan kalau ngomongin jaraknya yang ditempuh juga, bu, nggak dekat sahabat suara. Mereka itu menempuh perjalanan sekitar 6,5 km menuju Bundaran HI. Nah, kalau kamu pernah jalan kaki ya, dengan jarak sejauh itu pasti tau lah rasanya tuh kayak gimana. Bu, kaki pegel semua tuh pasti. Belum lagi cuacanya panas ya nggak, terus juga asap kendaraan di mana-mana, terus ngebawa atribut aksi juga, belum lagi harus tetap menjaga barisan dan juga koordinasi. Tentu bukan hal yang mudah, tapi mereka itu tetap memilih melanjutkan perjalanan. Nah, karena kenapa sih mereka tetap melanjutkan perjalanan? Karena mereka tuh merasa perlu menyampaikan aspirasi yang mereka bawa. Dan sepanjang perjalanan itu ternyata sempat terjadi diskusi dan juga perdebatan nih sama aparat. Dimana aparat meminta nih agar aksi itu tetap dilakukan di sekitar kawasan DPR aja. Tapi masa aksi memilih tetap berjalan menuju Bundaran HI. Karena mereka itu pengen menyampaikan aspirasi di lokasi yang udah mereka tuju dari awal. Dan dari sinilah cerita yang menarik itu mulai muncul. Karena ternyata sepanjang perjalanan tersebut banyak warga yang memperhatikan, mulai dari pengguna jalan, orang-orang yang lagi berada di sekitar lokasi, sampai para karyawan yang lagi kerja di gedung-gedung perkantoran sepanjang jalur Semanggi menuju Bundaran HI. Mereka sekalian nostalgia tuh ya, karyawan-karyawan. Dulu aku juga gitu. Bahkan banyak juga yang mengabadikan momen tersebut dari jendela kantor mereka. Bayangin ya, di bawah itu ratusan mahasiswa berjalan bersama membawa aspirasi dari masyarakat. Sementara dari atas gedung, banyak orang memperhatikan dan juga merekam momen itu. Pemandangan yang mungkin gak setiap hari bisa kamu lihat. Dan setelah foto maupun videonya beredar di media sosial, respon publik pun bermunculan. Ada yang mendukung, ada yang memberikan semangat, ada yang mengapresiasi karena para mahasiswa tetap memilih menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan yang mungkin ada ya. Dan satu hal yang menarik lagi adalah gimana aksi ini menunjukkan bahwa demokrasi emang selalu menghadirkan ruang diskusi. Karena dalam sebuah negara demokrasi, suara masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan negara tersebut. Nah, yang menarik juga perhatian adalah tuntutan yang dibawa para mahasiswa. Mereka tuh menyoroti berbagai isu yang saat ini tuh dirasakan masyarakat. Mulai dari kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, sampai beberapa program pemerintah yang menurut mereka itu perlu mendapat perhatian lebih. Dan emang, isu-isu ini tuh sebenarnya cukup dekat lah sama kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika harga kebutuhan naik, misalnya dampaknya itu bisa dirasakan banyak orang. Mulai dari mahasiswa, pekerja, pedagang, sampai keluarga di rumah. Makanya nggak heran kalau isu ekonomi itu sering menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas sama masyarakat. Tapi di balik semua itu ada satu cerita lain yang justru membuat orang tuh tersentuh, yaitu munculnya posko logistik warga. Nah, di tengah berlangsungnya aksi di Bundaran HI, sejumlah warga diketahui membuka posko logistik untuk membantu para peserta aksi.
Dan posko tersebut berada di depan Hotel Kempinski yang udah dibuka sejak siang hari. Dan di sana tersedia berbagai kebutuhan dasar, mulai dari air mineral, makanan ringan, sampai berbagai perlengkapan yang bisa diambil secara gratis. Dan yang menariknya lagi, semuanya itu dilakuin secara sukarela. Gak ada biaya, gak ada syarat, gak ada pungutan, siapa yang membutuhkan bisa mengambil seperlunya. Jujur ini cukup menyentuh ya, karena balik lagi, masyarakat ke masyarakat, rakyat ke rakyat. Jadi kita saling membantu, saling jaga, dan buat teman-teman mahasiswa, semoga aja aksinya tenang, damai, gak ada rusuh, saling jaga sekitar.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soccer Mlais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Kemarin tuh buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
6: Soal apa?
5: Side job, apa semuanya gitu.
6: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
5: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
6: Main job.
5: Siaran?
6: Main job.
5: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
6: Benar.
5: Side jobnya apa gue tanya?
6: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
5: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
6: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
5: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
6: 2.000, 20.000.
5: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
6: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
5: Itu side job gue tuh dulu itu.
6: Pemalak.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmilla Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmilla yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, ih aku lagi senang banget nih. Soalnya sebagai penikmat sepak bola, ada kabar dari dunia sepak bola yang bikin aku sedikit nostalgia dan senang. Meskipun aku bukan fans dari klub ini, tapi buat kamu yang ngikutin sepak bola Eropa ya dari tahun 2000-an sampai tahun 2010-an, pasti ya senang lah kalau ngelihat berita ini dan dengar berita ini. Karena salah satu pelatih paling ikonik di dunia, salah satu sosok yang selalu punya karakter kuat dan salah satu figur yang gak pernah jauh dari sorotan media, resmi kembali ke klub lamanya. Oh, siapa nih? Kira-kira siapa ya? Ya, Jose Mourinho resmi kembali menjadi pelatih kepala Real Madrid. Wus. The special one kembali ke klub lamanya. Dan jujur aja kabar ini langsung diumumin sama Real Madrid dan tentu aja langsung memancing berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Karena ini bukan sekedar pergantian pelatih biasa ya. Ini adalah kembalinya seorang sosok yang pernah meninggalkan jejak besar di Santiago Bernabeu. Dan yang bikin menariknya lagi, kembalinya Mourinho ini terjadi setelah 13 tahun sejak dia meninggalkan Real Madrid pada tahun 2013. Lama juga ya. Dan kalau dipikir-pikir, saat Mourinho meninggalkan Madrid dulu, banyak pemain yang sekarang udah pensiun, masih pensiun ya. Sorry. Bahkan beberapa pemain muda saat itu sekarang udah menjadi legenda di klub masing-masing. Artinya, emang udah cukup lama dia meninggalkan Santiago Bernabeu. Tapi ternyata jalan hidup Mourinho dan Real Madrid itu kembali bertemu. Dan menurut pengumuman resmi dari klub, Mourinho bakal terikat kontrak nih sampai tahun 2029. Sama kayak siapa ya? Dan dia dijadwalin mulai memimpin tim saat pramusim yang berlangsung pada bulan Juli mendatang. Jadi dalam waktu dekat, para pemain Real Madrid tuh akan kembali merasakan langsung nih gaya kepelatihan khas Mourinho. Dan jujur aja, banyak fans yang penasaran banget karena Mourinho adalah sosok yang punya karakter unik, ya nggak? Kalau kamu nih yang ngikutin sepak bola selama bertahun-tahun, pasti tau lah kalau Mourinho tuh bukan pelatih biasa. Dia tuh salah satu pelatih yang bisa dikatakan paling berpengaruh dalam era modern sepak bola. Bahkan ya, dia tuh udah punya julukan The Special One kan ya. Dan dia itu pernah ngelatih Manchester United juga waktu itu. Kalau gak salah tuh 2000 berapa ya. Pokoknya pas United menang. Menang apa ya? Kayaknya gak menang deh. Aku lupa, pokoknya udah lama lah. Dia pernah ngelatih United juga. Dan mungkin kamu yang belum terlalu ngikutin perjalanan karir Mourinho, sedikit nostalgia. Sebelum kembali ke Madrid, Mourinho udah menangani banyak klub besar Eropa ya, kayak Porto, Chelsea, Inter Milan, terus juga MU tadi, Tottenham Hotspur, AS Roma, sampai berbagai petualangan lainnya lah, sampai akhirnya dia kembali lagi ke Madrid. Dan hampir di setiap klub yang ia latih, Mourinho selalu meninggalkan cerita yang ya 50-50 lah. Kadang cerita kemenangan, kadang juga kontroversi, kadang juga rivalitas. Tapi yang pasti gak pernah bosen lah kalau dengar nama Mourinho ini. Nah, pas pertama kali menangani Real Madrid dulu, Mourinho itu datang dengan satu misi gede, yaitu menghentikan dominasi Barcelona yang pas itu lagi berada di puncak kejayaan lah. Dan harus diakui kalau Mourinho berhasil membuat Real Madrid kembali menjadi penantang yang sangat kuat. Dan pada periode pertamanya, ia berhasil mempersembahkan gelar La Liga, terus juga Copa del Rey, dan juga Piala Super Spanyol. Salah satu musim yang paling dikenang tentu ketika Madrid berhasil menembus angka lebih dari 100 poin di Liga. Wow, gila gak tuh? Itu sebuah pencapaian luar biasa yang saat itu menjadi bukti betapa kuatnya tim asuhan Mourinho. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Real Madrid memutuskan membawa Mourinho kembali? Kalau ngelihat situasinya, dua musim terakhir emang Madrid ciut banget. Gak berjalan sesuai harapan lah. Klub yang identik sama trofi dan juga prestasi ini tuh gagal meraih gelar mayor. Dan tentu aja untuk klub sebesar Real Madrid, kondisi kayak gitu pasti menjadi perhatian serius. Karena standar mereka itu emang tinggi banget. Buat Madrid bersaing aja gak cukup. Targetnya itu harus selalu juara, harus selalu trofi, dan targetnya selalu menjadi yang terbaik. Makanya kedatangan Mourinho dianggap sebagai salah satu langkah besar untuk mengembalikan mental juara ke dalam tim. Nah, karena kalau ada satu hal yang terkenal dari Mourinho, itu adalah mentalitas kompetitifnya.
Dia tuh selalu menuntut pemain tampil maksimal, dia selalu pengen menang, dan dia terkenal sangat kuat dalam membangun mental tim. Dan sekarang yang bikin aku penasaran adalah gimana Mourinho akan menangani skuad Real Madrid yang sekarang. Karena situasinya tentu beda sama 13 tahun lalu kan. Pemainnya beda, generasinya beda, tantangannya juga pasti beda. Sepak bola kan itu tuh bisa dikatakan tuh industri yang sangat cepat. Jadi makanya aku pengen lihat nih, gimana Mourinho mengasuh Real Madrid saat ini. Apakah bakal jadi kisah romantis lagi buat fans Madrid? Tapi ngomongin tentang kisah romantis, aku puterin aja salah satu lagu yang menceritakan tentang kisah romantis yang dinyanyikan sama Glenn Fredly. Langsung aja Glenn Fredly, Kisah Romantis.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan kali ini buat ngasih referensi kamu buat menghabiskan waktu pas weekend, aku tahu kamu gak punya pacar. Aku tahu kamu jauh dari rumahmu, aku tahu kamu LDR ya enggak. Jadi buat kamu nih yang mungkin weekendnya enggak tahu mau kemana, cuma sekedar di rumah aja dan pengen menghabiskan waktu dengan nonton film atau series. Nah, malam ini aku bakal kasih kamu rekomendasi sebuah series, lebih tepatnya drakor sih ya. Sebuah drakor yang emang dibikin itu based on webtoon, atau bahasanya itu apa ya, manhwa, sorry kok webtoon kan aplikasinya, manhwa itu. Jadi kalau kamu belum tahu, manhwa itu adalah komik Korea. Jadi kan aku kan suka banget kan nonton komik, baca komik kan. Nah, segala jenis komik itu aku baca, entah itu komik Jepang, komik Cina, komik Korea, dan banyak banget. Kalau misalnya kamu suka baca komik juga, banyak banget komik-komik Korea itu yang bagus-bagus banget sebenarnya. Nah, sekarang itu lagi tren banget nih, manhwa atau komik Korea yang dibikin jadi live action dalam bentuk drakor. Ada beberapa judul yang menurutku bagus banget dari manhwa dan juga drakornya. Emang persis banget ceritanya dari manhwa dan juga drakornya, diangkatnya itu kayak, oh, relate sih, bagus ya. Meskipun ada perubahan-perubahan dikit, tapi tetap bagus menurutku. Nah, kira-kira nih ada drakor apa aja? Kalau misalnya nih kamu tahu dan udah nonton, kasih tahu aku aja ya lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu pengen ikut seru-seruan sama aku, ngobrol langsung, interaksi langsung, bisa juga langsung aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin ya, sahabat suara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

jadi drakor dan lagi bagus-bagusnya nih. Dan ada satu drakor yang diadaptasi dari manhwa atau komik Korea yang lagi aku tonton banget, yaitu nama drakornya itu adalah Teach You a Lesson. Jadi itu kalau misalnya dulu drakornya kan itu, tapi kalau misalnya pas di manhwanya itu judulnya adalah Real Lesson. Real Lesson. Pendidikan yang benar. Judulnya itu. Jadi sebenarnya cerita dari Real Lesson sendiri ini itu dibikin sama namanya itu Yong Tak Che. Ya gitu. Yong Tak Che, di mana ceritanya itu adalah tentang seorang bisa dikatakan tuh apa ya? Dia tuh sebenarnya tuh mantan pasukan khusus. Terus tuh dia tuh cabut dari tentara dan dia tuh jadi bisa dikatakan apa ya? Kepala biro pendidikan gitu, di mana tuh bironya itu tuh fokus ke pendidikan. Jadi tuh dia tuh juga ngurusin guru, ngurusin muridnya yang bermasalah. Pokoknya banyak urusannya masalah pendidikan. Dan biro itu langsung ada di bawah dari menteri pendidikan yang di Korea. Ceritanya kayak gitu. Dan drakornya sendiri judulnya adalah Teach You a Lesson, di mana Teach You a Lesson itu diperanin sama aktor Kim Mu-yeol yang jadi karakter utama di manhwanya yang namanya itu Hwa Jin-na. Ceritanya itu bagus banget menurutku. Karena ceritanya itu tentang menyangkut tentang pendidikan. Gimana bisa dikatakan apa ya? Minusnya dari pendidikan yang ada di Korea. Itu dijelasin semua di situ. Kalau kamu baca manhwanya itu tuh udah sampai jauh banget. Kalau enggak salah tuh sekarang tuh udah ada berapa episode ya? Berapa chapter ya? Kalau enggak salah tuh ada ratusan chapter deh. Itu aku baca, Bro, dari awal, dari tahun 2019 kalau enggak salah, 2020 ya. Pokoknya di tahun-tahun itu aku agak lupa juga. Dan itu tuh ceritanya tuh setiap kali kita mikirnya mau tamat, kayak One Piece, sumpah. Setiap kali ceritanya kita mikirnya mau tamat, ternyata ada lagi musuh. Sebenarnya aku memandang cerita dari manhwa ini, itu tuh lebih kayak ke balas dendam aja sih. Soalnya awalnya, akarnya kenapa biro ini dibikin, menurutku itu karena balas dendam dari si Menteri Pendidikan dan juga si Hwa Jin-na. Hwa Jin-na itu karakter utamanya ini. Karena Hwa Jin-na ini tuh dia tuh punya pasangan, di mana pasangannya itu tuh dibun-bun sama salah satu muridnya. Nah terus makanya mereka itu bekerja sama. Nah si yang dibun-bun ini tuh bapaknya tuh seorang Menteri Pendidikan. Makanya tuh si Menteri Pendidikan sama Hwa Jin-na ini tuh bikin sebuah biro, di mana bironya itu tuh melindungi hal yang berbau tentang pendidikan. Sebenarnya bagus banget ngangkat tentang cerita pendidikan. Jadi kalau misalnya kamu besok ada waktu kosong, tonton aja Teach You a Lesson, bisa kamu tonton di Netflix. Nah itu ada salah satu drakor yang aku kasih rekomendasi ke kamu. Kalau misalnya kamu tahu, coba kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 08112702, atau juga bisa langsung join kelas TikTok kita di iswara.smg, karena kita bakal seru-seruan bareng juga di situ. Oke, aku tungguin.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Bunana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stok dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
12: Dengarkan suara di mana aja.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artist dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

Farhan Marindra ya sahabat suara, dan kita masih ngebahas juga masalah manhwa yang akhirnya diangkat jadi live action, jadi drakor. Dan aku udah live TikTok juga nih sahabat suara, ini lagi pada berantem nih ya, lagi pengen diprioritasin semua. Kenapa sih semua orang pengen diprioritasin gitu, padahal tabungan di aku aja gak ada gitu, mau banget diprioritasin. Oke, back to topic, kita ngebahas lagi tentang drakor yang diangkat dari manhwa atau komik Korea. Tadi aku udah sedikit ngebahas masalah satu drakor yang judulnya itu The Realization ya, The Realization kalau misalnya dari manhwanya. Tapi kalau tadi apa sih judul drakornya? Ah, aku lupa. Selanjutnya nih ada drakor yang udah keluar juga, udah tamat juga. Dia itu judulnya Mercy for None. Dia itu diangkat dari manhwa yang judulnya itu Plaza Wars, di mana ceritanya itu tentang karakter yang namanya itu Gijun. Nah, Gijun ini dulu tuh dia tuh bisa dikatakan apa ya? Pentolan lah, pentolan dalam sebuah geng. Pentolan tuh jagoan dalam sebuah geng yang namanya tuh gengnya itu geng Bongsan. Nah, terus dia itu pensiun akhirnya. Dia tuh pensiun. Tapi ketika dia pensiun, kalau di drakornya itu tuh dia tuh memotong urat tumit kakinya demi dia tuh nyelamatin adiknya yang namanya itu Nam Gisok. Nah, tapi kalau di manhwanya itu tuh lebih gelap lagi sahabat suara. Aku kan udah baca kan, itu lebih gelap lagi. Dia itu gak cuma motong uratnya, tapi motong sekaki-kakinya. Aduh, seitunya dipotong semua. Demi apa? Demi dia tuh bisa pensiun. Nah, dia tuh akhirnya tuh pensiun. Kalau di manhwanya, dia tuh jadi tukang sayur. Sumpah. Dia tuh jadi distributor sayur gitu di restoran-restoran. Tapi kalau di drakornya tuh dia tuh jadi apa ya? Cuma jadi karakter biasa aja gitu. Kemana-mana dia sendiri, dia buka toko sendiri. Sampai akhirnya adiknya ini, sahabat suara, itu di bun-bun sama geng lawan, yaitu geng Jowon. Nah, ceritanya itu tentang pembalasan dendam dari adiknya si Gijun ini. Dan jujur aja, kalau misalnya di manhwa dan juga drakornya sendiri, wow, scene fight-nya bagus-bagus banget, keren-keren banget, dan juga sadis. Wuh, makanya itu aku pas lihat ini, wah, puas banget aku. Apalagi aku waktu itu tuh nontonnya tuh kan di itu kan Netflix kan. Itu kan langsung keluar banyak kan. Wow, itu aku nonton maraton itu aku. Maraton, nontonku maraton itu dari episode 1 sampai episode 7 kalau enggak salah. Saya ingatku 7 ya. Sampai episode 7 itu aku tonton. Wuh. Dari jam berapa ya kalau enggak salah tuh keluar kan itu malam ya. Sampai aku tonton paginya lagi. Dan jujur itu mataku sedikit hitam itu, habis kayak ditinjau sama mata Allah itu, jujur. Oh ya, dan manhwanya sendiri dibikin sama Oh Se-young dengan total itu 63 episode dan tamatnya itu kemarin April. Wih, jujur kamu harus tonton nih besok. Kalau misalnya kamu kosong, weekend gak kemana-mana, tonton ya seriesnya di Netflix, ada judulnya itu Mercy for None.

10,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa rekomendasi drakor yang inspired atau diangkat dari manhwa atau komik Korea. Jadi kalau misalnya besok kamu gabut, kamu gak tahu mau ngapain, gak keluar-keluar juga, bisa tuh kamu tonton ya, langsung aja cari aja di OTT yang emang menyediakan drakor-drakor itu. Lumayan kan kamu maraton satu season sehari, terus habis itu kalau misalnya gabut lagi tonton lagi, ya enggak, terus habis itu weekend kamu kelar tapi kamu gak tidur sama sekali. Terus Senin kamu pusing, aduh kerja ngantuk, gimana nih, apa gak usah kerja ya. Ya kalau misalnya mau maraton, lihat-lihat dulu. Kalau misalnya emang Senin kerjaannya berat, jangan maraton. Tapi kalau misalnya memang hari Senin kerjanya nyantai-nyantai aja, silahkan bermaraton ria menonton drakor. Oke, sahabat suara, karena udah jam 10 juga, aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Dener yang udah nemenin dan juga ngebantu nanti secara teknis. Kalau gitu aku Farman Indra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia lagu terakhir ya buat closing. Aku puterin aja lagu galau buat kamu, Bernadia, Kini Mereka Tahu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticu.

0: sotenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
1: Nani?
0: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.
3: Tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Isuara Awards 2025 adalah...
4: Aduh, deg-degan.
3: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
14: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Sudah?
1: Yeah.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Wah.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
8: Senang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus 10.

pengusaha besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.